0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
4: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
5: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeart Radio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Orang terkedua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola

kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Prodo 2 sampai di pukul 8 ya. Dan sesudah ini kita bakalan lanjut untuk di Sepeda Talking ya. Kita bakal ngobrol Kita Indonesia bersama dengan Panitia Pekan Alkitab 2026. Seperti apa Pekan Alkitab? Nanti kita akan coba gali informasinya bersama dengan panitia dari Pekan Alkitab 2026 yang nanti akan diselenggarakan kali ini di apa namanya teman Pro 2 di Kota Kupang. Jadi pastikan kamu tonton ya, karena nanti masih banyak keseruan lainnya akan kita hadirkan untuk menemani teman Pro 2. Enjoy ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Hey Kupang, waktunya

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Dari kawasan tempelan nomor 8, Perdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perdua, senang bisa kembali menjumpai kamu. Isak Oktavian di sini, dan seperti biasa setiap Senin kita ada dalam program Kita Indonesia. Dan untuk segmen Kita Indonesia kali ini teman Perdua, kita akan bersama dengan panitia dari Pekan Alkitab 2026 teman Perdua. Firman Tuhan dari generasi ke generasi akan menemani aktivitas pagi kamu. Dan sudah hadir bersama dengan Isak di studio Perdua RRI Kupang, kita akan ngobrol bersama dengan, karena biasa kita di sini teman-teman muda jadi panggilnya kakak-kakak nih. Oke, baiklah. Sudah hadir bersama dengan kita, yang pertama ada Kakak Lydia Fagida, ini yang adalah koordinator seksi acara ya. Kak Lydia, bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik. Terima kasih Kak Isal.
1: Siap. Terima kasih juga sudah datang ke Perdua RRI Kupang, dan kita juga akan ngobrol pagi hari ini teman Perdua bersama dengan Mama Pendeta Feby. Bagaimana kabarnya?
3: Kabar baik.
1: Oke. Ya, dan
3: senang sekali.
1: Mama Feby adalah ketua panitia ya. Benar. Siap. Untuk Pekan Alkitab 2026. Kita juga akan ngobrol pagi hari ini teman Perdua bersama dengan Bapak Yoram yang adalah Wakil Ketua 1 KKPD LAI Mitra Kupang. Bapak Yoram, bagaimana kabarnya?
4: Kabar baik, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, baik. Yep. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mbak Feby, Bapak Yoram, dan juga Kak Lydia tentang Pekan Alkitab 2026. Benar ya? Boleh ya. Mbak Feby mungkin jelaskan sedikit ke kita, karena mungkin ada teman Perdua yang baru tahu, oh ternyata ada Pekan Alkitab juga, biasa kan Pekan Ilmiah, Pekan Olahraga. Nah, kali ini ternyata ada juga nih yang kita dengar pagi hari ini dengan Pekan Alkitab. Boleh sedikit memberikan gambaran tentang Pekan Alkitab ini?
3: Iya. Selamat pagi semua teman-teman pendengar. Senang sekali pagi ini kami panitia Pekan Alkitab 2026 dari Lembaga Alkitab Indonesia bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Sebagai informasi bahwa Lembaga Alkitab Indonesia dalam hal ini yang ada di Kupang adalah KKPD Mitra LAI. KKPD ini adalah kelompok kerja penggalangan dana dari Lembaga Alkitab Indonesia, dan salah satu giat mereka adalah Pekan Alkitab yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, khusus untuk di NTT ini untuk perdananya.
1: Oh, untuk pertama ini, kalinya.
3: Untuk ya? Pertama kalinya. Wow. Dan untuk itu ada memang ada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan utama dari Pekan Alkitab. Yang pertama itu pameran. Pameran ini nanti hal-hal apa yang ada di pameran nanti seksi acara bisa menyampaikan. Tapi yang pertama pameran, yang kedua itu ada seminar. Seminarnya itu adalah seminar tentang Alkitab edisi terjemahan baru 2. Lalu kita juga mengingat kebutuhan keluarga-keluarga Kristen hari ini dengan tantangan-tantangan dunia yang semakin berat. Jadi kami salah satu temanya itu tentang family Christian dan juga tantangan anak muda, karena itu temanya Who Am I.
1: Oke, jadi ini luar biasa, ternyata adalah yang pertama kali diselenggarakan di Kupang. Tapi biasanya Pekan Alkitab ini memang sudah sering dilakukan berarti?
3: Iya, dilakukannya pindah-pindah tempat di seluruh Indonesia.
1: Dan tahun ini Kota Kupang menjadi tuan rumah.
3: Iya.
1: Ya, ada dasar apa begitu, atau mungkin ada urgensi apa yang kemudian Kota Kupang tahun ini dipercaya begitu?
2: Ya.
1: Silakan kali dia.
2: Izin Bapak Ibu pendengar dan Kak Isak, Sebenarnya kegiatan Pekan Alkitab ini skalanya nasional,
1: okay,
2: karena diadakan di setiap provinsi. Dan puji Tuhan tahun ini tuh jatahnya untuk NTT, karena mereka juga mengingat NTT ini suatu provinsi yang paling terbanyak ya populasi Kristen dan Katoliknya se-Indonesia. Dan untuk itu diadakan di sini. Dan yang paling menjadi ikonik dari kegiatan ini adalah pameran koleksi museum Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi untuk pertama kali mereka tuh datangkan hampir 80% apa ya, 80%-an itu koleksi museum LAI yang di Jakarta.
1: Semuanya diboyong ke Kupang.
2: Diboyong ke Kupang. Jadi bukan sebiasanya itu mereka hanya bawa kayak Alkitab-Alkitab, naskah-naskah kuno, tapi kali ini benda-benda Alkitab seperti tabut perjanjian, jubah, dan masih banyak lagi itu dibawa semuanya. Jadi sangat-sangat apa ya, kami juga sebagai orang Kupang sangat-sangat
3: antusias
2: ya, dan antusias sekali juga bangga sekali karena ini untuk perdana untuk Indonesia, Museum LAI bawah hanya untuk Kota Kupang.
1: Luar biasa ya. Dan pastinya ini akan menjadi menarik karena mungkin banyak dari masyarakat Kupang sendiri pun yang tidak familiar dengan benda-benda tersebut. Betul. Mungkin terdengar di telinga tapi bentukan dan lain sebagainya, atau mungkin nilai filosofi dan lain sebagainya, nanti bisa lebih diperdalam dengan datang ke Pekan Alkitab ya.
2: Benar.
1: Ya, baiklah. Nah, Isak mau ke Bapak Yoram dulu. Bapak Yoram, kalau melihat dengan situasi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kota Kupang, seberapa kegiatan ini akan sangat dibutuhkan gitu menurut Bapak oleh masyarakat yang ada di Kupang?
5: Ya, baik. Terima kasih pendengar yang kami kasihi. Kami hadir sebagai kelompok kerja penggalangan dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang, bersama-sama dengan tim pelayanan hadir di tempat ini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kupang khususnya, dan juga masyarakat NTT secara keseluruhan, bahwa kegiatan ini dia perdana tetapi gaungnya itu besar. Sebelum ke tempat ini kami juga sudah bertemu dengan beberapa pimpinan gereja, pimpinan Majelis Sinode Gemit, tetapi juga dengan Bapak Uskup Agung Kupang, dan semuanya memberi dukungan yang positif. Dan inilah kesempatan untuk masyarakat Kota Kupang khususnya untuk ayo pergi ke rumah jabatan Wali Kota Kupang, ke gereja Kota Baru Kupang untuk menyaksikan kegiatan. Ada tiga kegiatan besar yang telah disampaikan oleh teman-teman dari tim pelayanan kegiatan ini, dan gunakan kesempatan ini secara baik untuk melihat hal-hal yang selama ini kita dengar, tetapi saat ini kesempatan datang untuk kita bisa melihatnya sendiri, demikian
1: ya. Wah, luar biasa, selama ini kita dengar tapi ini menjadi kesempatan untuk kita melihat. Nah, Ma Febi, tahun ini diusung tema Firman Tuhan dari generasi ke generasi. Boleh juga disampaikan kepada kita berkenaan dengan pemilihan tema ini, relevansinya dengan kehidupan masyarakat?
3: Iya, Kak Isak dan semua teman-teman yang mendengar, karena Alkitab ini kan bukan warisan, bukan hanya warisan di zaman kita, tapi ini warisan dari generasi ke generasi. Dan firman Tuhan ini kan selalu update, ya isinya selalu cocok dari zaman ke zaman. Dan karena itu sebenarnya ajakan dari generasi ke generasi ini adalah ajakan untuk semua generasi balik lagi lihat bahwa pusat kehidupan kita harusnya firman Tuhan. Dan karena itu juga bahwa kegiatan ini merangkul semua usia nih Kak. Jadi ada lomba-lomba untuk anak usia berapa ya Kak? 4-5 tahun ya. 4 tahun sampai 8 tahun. Ada juga untuk remaja dan taruna. Lalu ada seminar untuk pemuda. Remaja taruna itu ada lomba baca Mazmur Indah sama lomba cerdas cermat Alkitab nih. Hari-hari ini kan lomba-lomba kita udah pada lomba nyanyi, lomba yang lomba TikTok di gereja. Nah, yang mulai hilang-hilang nih lomba cerdas cermat Alkitab nih. Ini sengaja dipilih secara sengaja karena berharap bahwa tim-tim yang ada ini akan siap dengan baik. Dan mereka akan baca Alkitab untuk persiapan. Ya, ya gitu. Dan khusus untuk lomba mewarnai nih Kak, sebelum lomba itu pasti ada cerita pakai panggung boneka sih, untuk mengajak anak-anak mereka mewarnai apa, kan mereka belum ngerti. Tapi kita orang tua punya kewajiban nih meneruskan nilai-nilai iman dengan bercerita bahwa ini nih firman Tuhan, nah, dan berharap itu. Dan yang kedua, kegiatan ini bukan milik satu sinode. Ini kegiatan oikumenis lah, karena Alkitab ini milik semua gereja. Dan karena itu undangan kami juga bukan hanya ini akan bagi umat Gemit, Kristen Protestan di Gemit dan juga Katolik, tapi juga kami mengundang teman-teman dari denominasi-denominasi lain. Berharap kita bisa bergandengan tangan. Hanya Alkitab ya yang bisa bawa kita untuk bergandengan tangan, bersatu hati tanpa melihat perbedaan-perbedaan dogma dan lain-lain. Hari ini memang kami mau ajak semua bergandengan tangan kembali kepada hati Allah, yaitu firman yang ditulis untuk kita baca dan hidupi.
1: Wah, luar biasa ya, generasi-generasi, dan ini untuk semua kalangan ya. Luar biasa sekali kegiatan ini. Nah, Kak Lydia, tadi Pak Febi sempat menyampaikan juga ini akan ada banyak rangkaian kegiatan. Boleh juga memberikan gambaran ke kita ini akan dilaksanakan kapan, kemudian nanti urutan atau rentetan kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat seperti apa, untuk menjadi informasi juga nih buat pendengar kita.
2: Ya, Kak Ishak, jadi kegiatan ini dimulai dari tanggal 3 Agustus sampai 6 Agustus, dimana pembukaannya itu tanggal 3. Okay. Tanggal 3. Dan di tanggal 3 itu selama 4 hari itu akan kita buka pameran ya, pameran Alkitab dan juga koleksi museum. Jadi pameran museum LAI itu dimulai nih dari jam, bukannya kita opening gate-nya itu dari jam 10 pagi sampai jam 7.30 malam.
1: Itu bahkan nanti di
2: jam 8. Lokasinya itu di Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Wali Kota.
1: Okay.
2: Dan kebetulan Pak Wali kita ini sangat supportive sekali. Beliau itu support tapi rasanya seperti panitia. Antusiasnya dan juga keterlibatannya itu seperti panitia sekali. Kami sangat mengapresiasi Pak Wali. Lalu yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 3 itu ada, dimulai dari jam 10 pagi itu ada lomba cerdas cermat Alkitab.
1: Oke.
2: Okay. Lokasinya di Gedung Serbaguna Gemit Kota Baru, lantai 2. Dan di jam 2 siangnya itu ada seminar tentang TB2, mengenal TB2. Semua pembicaranya langsung dari LAI, penerjemah-penerjemah langsung. Ini spill sedikit, narasumber kita ini juga orang NTT, tapi okay, beliau juga pendidikannya sudah lama, profesor di Belanda, jadi sekolah di Belanda, jadi sangat-sangat pakar tentang penerjemahan gitu. Mereka tim yang menerjemahkan Alkitab nih untuk TB2. Dan juga hari Selasanya itu kita ada tetap pameran seperti biasa, bukannya dari jam 10 sampai jam 7.30. Lalu di hari Selasa itu ada lomba mewarnai anak-anak dan juga baca Mazmur, semuanya dimulai dari jam 2 siang. Kenapa jam 2 siang? Karena itu waktu yang efektif ya buat anak-anak kita. Biasanya mereka pulang sekolah jam 12, setengah 1, jadi masih adalah waktu untuk mereka bisa mengikuti kegiatan ini. Lalu hari ketiga dan keempat, selain pameran seperti yang tadi sudah disampaikan, ada juga seminar tentang Who Am I, khusus untuk anak-anak muda, untuk bagaimana mereka kembali hidup sesuai firman ya, seperti yang firman Tuhan bilang, bagaimana kasih orang muda menjaga kelakuannya bersih, itu sesuai firman kita. Dan hari yang terakhir, yaitu hari keempat ya, tanggal 6 Agustus, itu seminar Christian Family untuk para orang-orang tua yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga. Jadi Kak Ishak bisa nih,
1: siap.
2: Kak Ishak statusnya boleh di-spill, silahkan ya.
1: Yeah.
2: Kalau rencananya akan, dan pasti sangat direkomendasikan untuk ikut kegiatan ini, karena narasumber kita itu seorang pendeta, Pastor Tony Nardi Wijono. Beliau selain seorang pendeta tapi juga pemerhati untuk anak, dan yang lebih lagi mereka beliau ini juga master psikologi.
1: Oke. Okay.
2: Jadi pelayanannya sudah sangat banyak terkait dengan konseling terkait anak dan juga keluarga, dan betul-betul dia sangat concern di bagian ini. Dan di NTT di Kupang ini beliau juga sudah punya banyak yang di mentoring gitu.
1: Wow, berarti ini dari anak sampai orang tua sampai akan menjadi orang tua, semuanya bisa sangat terlibat ya. Benar. Selain bisa menyaksikan pameran benda-benda di Alkitab, bisa juga ternyata untuk berpartisipasi dalam banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh panitia ya.
2: Benar
1: luar
2: sekali,
1: biasa. Kan. Oke. Nah, kali dia tadi dia yang sempat terlewatkan nih. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin berpartisipasi, ada prosedural khusus mungkin yang harus dilakukan, pendaftaran dan lain sebagainya, atau mungkin langsung saja ke sana nanti on the spot atau seperti apa nih supaya nanti jangan sampai ada yang bingung nih mau terlibat seperti apa.
2: Iya. Terima kasih Kak Ishak. Jadi kami KKPD tim ini kami sudah buatkan website KKPD LAI Kupang. Nanti Bapak Ibu bisa rekan-rekan semua bisa langsung saja ketik di Google KKPD LAI Kupang. Nanti akan muncul websitenya dan di situ berisi semua jadwal kegiatan, link registrasi, bahkan juknis lomba dan publikasi seperti flyer, konten-konten itu ada semuanya di situ. Jadi silakan di-download dan kalaupun mau ada ya beberapa orang yang mungkin agak kendala dalam gadget atau bagaimana kesulitan untuk akses website, bisa langsung hubungi nomor telepon izin bisa saya spill? Ya. Oke. Nomor kontaknya 0823-5956-4068 atas nama Lydia saya sendiri. Jadi silakan nih teman-teman pendengar kalau kesulitan bisa saja langsung kontak. Dan kami juga sudah beberapa sih dapat info dari kegiatan ini memang lokasinya di Kota Kupang. Kami harap kan Kota Kupang dan sekitarnya, tapi ada beberapa pendeta yang dari area Soe. Mereka sudah booking nih.
1: Ya?
2: Mereka sangat-sangat antusias. Mereka bilang kami ini tidak punya kesempatan untuk apalagi kalau mungkin museum harus lihat kan biayanya juga lumayan ya tiket sekarang. Jadi mereka sudah grup pendeta-pendeta sudah bilang nih kami mau hadir di hari pembukaannya nanti gitu. Jadi mohon untuk dibantu agar kami dijelaskan. Kami juga sudah disiapkan kuratornya langsung dari Museum LAI untuk menjelaskan semua menjadi guide untuk teman-teman yang akan datang gitu.
1: Luar biasa ini Pekan Alkitab 2020 ini akan sangat luar biasa diikuti bisa oleh semua kalangan ya, dan selama bisa dijangkau ke Gemi Kota Baru atau ke rumah jabatan wali kota ini sangat bisa untuk diikuti oleh siapapun ya. Dah, kegiatan ini diinisiasi oleh LKKPD LAI dan Mitra Kupang ya, Mitra Kupang ya. Boleh Bapak Yoram sedikit menjelaskan mungkin ke masyarakat yang baru pertama kali juga mungkin mendengarkan tentang KKPD LAI Kupang ini dan apa saja yang sudah dilakukan, boleh berbagi kepada kita.
5: Baik, terima kasih pendengar yang kami kasihi. Perkenankan kami menyampaikan profil dari Lembaga Alkitab Indonesia, Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan di Kupang. Namanya Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Kupang. Hadir di Kota Kupang tanggal 25 Oktober 2015. Ya. Apa yang harus kami lakukan? Kami banyak bertanya selain bimbingan dari Lembaga Alkitab Indonesia Pusat. Dan mulai 2017 dan 2019 kami masuk alor dengan Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih sendiri dimulai tahun 2018. Tapi kita lebih dahulu satu tahun untuk pencobaan di sana, percobaan di sana dan berjalan dengan baik. Itu sebagai cikal bakal untuk program Satu Dalam Kasih di NTT berjalan sampai dengan saat ini. Kami berjalan di bawah misi besar yang bernama Firman Allah menjangkau semua generasi. Ada tiga misi, tetapi kami yang sedang berada di dalam operasional kami ada di dalam misi yang pertama, yaitu menerjemahkan, menerbitkan, dan menghadirkan firman Allah dalam kemitraan dengan semua. Tentang penerjemahan, menerjemahkan. Kami pernah melakukan satu kegiatan penerjemahan dan pendistribusian itu, kami lakukan dalam bahasa Rote, dan prosesnya selama 20 tahun. Ya, perjanjian lama selama 10 tahun, dan perjanjian baru selama 10 tahun. 2009 ke 2019 dan berjalan terus sampai dengan selama 20 tahun itu Alkitab terjemahan baru, maaf, Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru selesai. Kenapa lama? Sulit sekali mendapatkan narasumber, tetapi kita terus berusaha dengan niat yang kuat, maka 2019 diluncurkan pada tanggal 21 Mei di Rote Tengah, Termanu, Telai, Keka. Puji Tuhan itu bisa berjalan. Itu juga sebagai pembuka untuk semua kegiatan lain hubungannya dengan penerjemahan bisa berjalan dengan baik. Pendengar yang kami kasihi, program Satu Dalam Kasih di NTT ini selain yang terjadi pertama di Alor, kita mulai masuk juga di Amfoang, kita terus masuk juga di TTU, ada di Amarasi, dan di beberapa tempat yang lain. Dan tahun 2023 kita masuk di TTU. Masuk di TTU dengan sekitar 9.000 lebih Alkitab, terdiri dari Alkitab yang besar, dewasa, anak-anak, dan juga komik untuk anak-anak, sehingga mereka gemar nanti melihat dan membaca gambar-gambar itu dan hidup berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Itulah Lembaga Alkitab Indonesia. Kami terus membutuhkan dukungan sesuai dengan namanya, Kelompok Kerja Penggalangan Dukungan. Apa yang menjadi tagline kami untuk operasional penggalangan dukungan ini? Dukunglah kami, doakan kami, dan donasikan apa yang menjadi bagian terbaik dari Bapak-Mama sekalian untuk pekerjaan baik ini. Tuhan memberkati semua masyarakat yang setelah mengenal Lembaga Alkitab Indonesia mau memberi diri untuk mendukung semua kegiatan yang bermanfaat bagi justru semua orang yang ada di pedalaman yang tidak punya akses keuangan, tidak punya akses dari segi komunikasi. Tuhan memberkati.
1: Siap, terima kasih Bapak Yoram. Luar biasa ya untuk LKKPD LAI Kupang dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang ini, yaitu Pekan Alkitab ya 2026. Bersyukur Kota Kupang dipilih menjadi tuan rumah sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk melihat apa yang ada di Museum LAI. Benar dan sekali. Dibawa langsung ke Kupang. Tadi kali dia bilang 80% ya.
2: Iya,
1: hampir 80%. Iya. Luar biasa.
2: Jadi museum di sana tuh kosong, ditutup mereka, tidak dibuka untuk umum lagi.
1: Dibawa semuanya ke Kupang. Wah, iya. Luar biasa. Nah, dari Ma Febi sendiri ini kalau bisa memberi saran begitu. Kenapa masyarakat ini harus memberi diri dan bergerak untuk terlibat ada dalam pameran dan juga semua kegiatan dalam Pekan Alkitab 2026 ini mumpung di Kupang, karena kan pasti nanti tahun berikut akan berpindah-pindah terus di kemungkinan untuk datang ke Kupang lagi entah kapan begitu.
3: Iya. Berharap masyarakat Kota Kupang bisa ambil kesempatan emas ini, karena selama ini kan kita baca. Kalau kita bisa lihat barang-barang itu juga kita nonton di televisi. Ini memang ada yang barang asli tapi juga ada yang replika. Okay. Tapi minimal kita udah bisa lihat langsung nih biji sesawi seperti apa, terus tabut perjanjian itu seperti apa, baju efod seperti apa. Kita bisa lihat langsung lah. Dan kadang-kadang kalau kita lihat langsung nih Kak, kita bisa tahu bahwa oh, firman Allah itu bukan hanya sebuah buku cerita yang kita baca terus kita pedomani sehari-hari, tapi bentuk seperti apa masih di awan-awan. Ini kesempatan untuk bisa lihat langsung. Tapi saya juga mau titip satu, kami juga bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah nih Kak, bukan sekolah-sekolah Kristen dan juga mungkin sekolah negeri yang di seputaran di dalam kota. Kami sudah bersurat, ada juga yang kami sudah audiens langsung, berharap bahwa momen ini bisa jadi kesempatan nih. Kan di sekolah-sekolah biasanya ada field trip, bisa gunakan ini jadi momen, ada orang tua, ada field trip untuk anak-anak sekolah. Kalau misalnya 17 Agustus tuh kita biasanya anak-anak sekolah diarahkan ke pameran kan. Hari ini sebagai warga gereja tubuh Kristus, marilah datang untuk kesempatan ini. Mungkin juga akan menjadi satu kesempatan emas untuk iman kita lebih dibangun lagi, nah, bernyala-nyala lagi kembali. Yang pasti bahwa karena ini ekumenis, kita ini jadi satu nih tubuh Kristus. Biar ini menjadi kesempatan kita bergandengan tangan. Dan izin spill sedikit untuk teman-teman juga bahwa yang tim kerja kami ini, panitia ini datang bukan karena saya kebetulan pendeta Gemi, tapi teman-teman yang lain itu datang dari berbagai denominasi, termasuk juga ada dari gereja Katolik.
1: Wah, luar biasa ya. Ini menarik sekali, pasti kegiatan akan berlangsung dengan sangat epik ya. Di bawah ketua panitia ada Mahfebi dan teman-teman, ada Kalidia juga. Nah, kita akan coba untuk open question ya, buat teman perdua, teman-teman pendengar yang ingin bertanya mungkin berkenaan dengan kegiatan kita. Kamu boleh WhatsApp di 0811-3820-9090 atau boleh juga melihat kita sementara live di YouTube-nya RRI Kupang, dan bisa juga di mobile application-nya kita di RRI Digital. Mbak Febi, Bapak Yoram, Kak Kalidia, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp, boleh saya bacakan, nanti bisa dijawab ya.
2: Dengan senang hati, Kak Isak.
1: Iya. Ini ada dari, oh yang dekat-dekat studio nih, ada dari Mama Maria di Bobo, tapi ini bukan Om Stram, Bu Istri nih ya. Iya, katanya ini bisa diikuti oleh masyarakat umum kah atau hanya untuk umat Kristiani saja? Ya mungkin ada dari yang lain yang penasaran, apakah boleh registrasinya seperti apa nih kali dia?
2: Ya, makasih Kak Isak untuk Mama Maria. Mama Maria sebenarnya ini kegiatan lebih kalau dari sisi acaranya saja sudah gaungnya Kristen ya. Tapi kalau dari masyarakat luar, warga Kota Kupang mau hadir dalam kegiatan ini, kami sangat welcome. Bahkan kami sangat apresiasi kalau dari agama-agama lain mau join atau mau mengunjungi pameran museum nanti, bisa melihat, itu akan sangat-sangat kita saling support ya di sini. Dan semuanya itu akan terlihat nanti di pada saat pelaksanaannya, dan kami juga akan menyampaikan semua daily report. Jadi misalkan Mama Maria nih punya teman-teman ibu-ibu arisan atau ibu-ibu kompleks mau dibondong semuanya ke LAI, boleh sangat. Rumah jabatan wali kota kita itu kapasitasnya besar, Mama Maria. Jadi silahkan bawa se-RT, sekota, silahkan Mama Maria. Nanti Mama Maria jadi salah satu yang kita ambil testimoni nih. Bisa juga nih.
1: Wah, betul-betul. Jadi siapapun boleh ya.
2: Siapapun boleh.
1: Selama tertarik mau belajar tentang Alkitab, bisa langsung saja ke Gemit Kota Baru dan juga ke rumah jabatan ya.
2: Oke,
1: wali kota. Nah, ini ada juga yang menarik dari Kakak Melki di Alak. Kegiatan ini gratis kah kakak? Kalau mau ikut seminar apakah harus registrasi terlebih dahulu?
2: Iya, untuk seminar itu gratis, semuanya gratis. Hanya lomba mewarnai saja yang itu ada biaya pendaftaran. Tapi biaya itu juga untuk anak-anak sendiri. Nanti mereka dapatkan parcel dari Faber-Castell, salah satu sponsor utama kita untuk kegiatan lomba mewarnai. Jadi untuk semua seminar itu semuanya gratis. Dan registrasinya, presensinya itu sekalian. Jadi semua peserta yang hadir nanti pada saat di onsite di gedung akan kita tampilkan QR code, silahkan di scan untuk ngisi, dan nanti akan otomatis dapatkan e-certificate. Jadi karena e-certificate ini standarnya nasional ya, kegiatan ini nasional. Jadi untuk mahasiswa juga sangat menguntungkan sekali kalau bisa hadir, karena lumayan tuh skornya, poinnya juga lumayan besar nih. Mahasiswa pasti tahu nih.
1: Oke, baik-baik. Jadi ini istilahnya ya, beli alat mewarnai lah istilahnya gitu ya.
2: Betul, bahkan lebih ya. Kak.

0: Bang Timur. Oh.
1: Bisa nih ya, kan tidak terlalu jauh ya.
2: Oh, bisa. Ya. Masih dekat.
1: Ini pertanyaannya bagus nih. Kak Andri bertanya bahwa bagaimana LAI melihat perkembangan Alkitab digital? Apakah kehadiran Alkitab digital ini membantu atau justru membuat orang semakin jarang membaca Alkitab nih? Memang agak sedikit di luar dari pekan Alkitab, tapi ada singgungannya nih. Boleh, silakan Mbak Febi. Atau Bapak Yoram.
3: Baik.
1: Ya.
3: Yang bertanya kami menjawab dari Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab digital dibolehkan. Dibolehkan sejauh itu yang diprakarsai, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sendiri, gitu. Yang dari yang lain-lain, lembaga yang lain dan seterusnya itu bukan tanggung jawab kami. Tetapi untuk Lembaga Alkitab Indonesia, mulai dari yang buku sampai dengan yang digital menjadi tanggung jawab kami, dan silahkan berinteraksi dengan Tuhan.
1: Diperbolehkan. Tapi ini juga tadi beliau bertanya bahwa apakah ini bikin orang makin mudah atau justru makin terdistraksi? Karena kalau sudah di digital kan distraksinya jadi makin banyak ya.
4: Betul sekali.
2: Iya, jadi sebenarnya mau gas atau mau rem itu kembali kepada pribadi kita. Kalau kita merasa bahwa menggunakan digital itu nanti kita terdistraksi karena muncul iklan, terus muncul tawaran-tawaran untuk fix, sebaiknya kita pakai Alkitab yang tertulis ya, yang tercetak, daripada kita pakai yang digital. Sebenarnya tujuan utamanya adalah memudahkan orang untuk baca firman di mana saja. Tujuan utamanya itu. Dan kalaupun memilih untuk jadi positif atau negatif, kembali kepada pribadi-pribadi kita. Tapi juga kita mau titip Kak, karena sehubungan dengan penggalangan dukungan, kami tahun yang lalu juga timpel yang sama dipercaya, dan kami mau bilang terima kasih untuk semua dukungan warga Kota Kupang. Kurang lebih tahun lalu itu hampir 400 juta kami dapat untuk turut mendukung LAI dalam percetakan Alkitab dan juga pendistribuan distribusi Alkitab. Karena NTT ini salah satu penerima terbanyak sih Kak. Untuk ke pelosok-pelosok tahun ini aja, gimana kali dia ya tahun ini?
4: Tahun ini yang akan didistribusikan itu 30.019 eksemplar Alkitab, wow. Terjemahan baru 2. Jadi itu lokasinya nanti di Sumba Barat Daya kalau tidak salah, dan juga Pulau Rote, Kabupaten Rotendao. Jadi akan didistribusikan nanti sekitar bulan September atau awal Oktober, di kisaran itu Kak.
2: Iya, jadi dan Kak Ishak, kegiatan ini bukan nanti selesai di tanggal 6 saja. Ini juga sebagai gate pembuka, nanti akan ada di 17 November itu kita ada kegiatan worship night gratis untuk semua warga Kota Kupang bisa hadir. Kami acaranya seperti apa ya Kak? Nanti Kak Lidian yang paling kuasa ini.
4: Ya, jadi tanggal 17 November itu kita akan adakan program Satu Dalam Kasih yang tadi sudah disampaikan Bapak Yora, Mama Feby. Dan program ini kita wujudkannya dalam bentuk seperti konser rohani gitu Kak Ishak. Jadi biasanya kalau konser kan jual tiket. Kalau ini kita tidak ada tiket yang kita jual. Jadi welcome siapa saja yang datang, tapi diharapkan setiap kita yang hadir itu bisa berdonasi ya, memberi persembahan minimal itu satu Alkitab itu. Kalau nilainya sekarang itu biaya cetaknya saja yang akan kita donasikan senilai 105.000. Mau di saya spilkan bintang tamu kita?
1: boleh.
4: Iya, jadi worship night kali ini special singer kita itu Kak Frankie Kuncoro.
1: Wow.
4: Dia kan sangat, ini album-albumnya tuh sedang banyak sekali, apalagi ya, anak muda ya, sangat memberkati. Saya juga sangat suka tuh lagunya Sekali Yesus. Nah, Kak Ishak bisa nih.
2: Iya, nanti Kak Ishak bisa nyanyi sedikit.
1: Wah, luar biasa ya. Berarti akan ada banyak kegiatan bersama dengan LAI ya di Kupang ini juga, dengan banyak agenda-agenda luar biasa yang kita harap ini bisa menjadi berkat bagi
2: Terus masyarakat. Kak Ishak, mungkin ini akan jadi daya tarik juga Bapak Ibu yang ingin membeli Alkitab selama kegiatan.

0: kegiatan pameran Alkitab itu dapat korting 50%.
1: Wow.
0: Nah, 20%. Iya, 20%, 20%.
1: Jadi bisa memanfaatkan. Berarti terjemahan 2 tersedia di sana ya.
0: Iya, tersedia. Iya, tersedia. Wow. Jadi mari datang gitu. Gereja-gereja kalau mau beli untuk anggota CD atau yang mau nikah, ini nih kesempatan nih. Ada korting-korting.
1: Wow.
0: Silakan.
1: Wow. Menarik ini ya. Jadi bisa langsung sekalian belajar, bisa pengadaan Alkitab untuk kebutuhan gereja juga.
0: Iya, dan ada UMKM juga ya, Kak.
2: Iya, jadi kita juga melibatkan UMKM karena lumayan ya waktunya, hampir sekitaran 10 jam ya untuk koleksi itu. Jadi kalau visitor kita, bapak ibu yang dari Kota Kupang atau yang dari agak jauh mungkin butuh minum, nah ada tuh UMKM kita, nanti sudah kami kerjasama dengan Bank NTT, jadi semuanya akan full support untuk UMKM dari UMKM-nya Bank NTT. Dan juga ada juga nanti pameran koleksi dari kalam hidup ya.
0: Kalam
2: dan
0: hidup.
2: BPK Gunung Mulia itu juga ada. Jadi mereka juga akan pajang semua buku-buku rohani mereka, karena kalau untuk LAI kan khusus ya Alkitab. Untuk Alkitab ya, Alkitab dan perlu terjemahan Alkitab. Dan yang lebih menarik lagi, nanti akan dibawa itu ada Alkitab Parenting nih, Kak Isa.
1: Alkitab Parenting?
2: Iya, Alkitab Parenting itu Alkitab yang sudah dikhususkan untuk bagaimana orang tua mengasuh anak. Jadi sudah ada kayak tips-tipsnya dan catatan-catatannya, itu sudah dihasil dari hasil godokan dari semua psikolog-psikolog dan penerjemah Alkitab, semua hamba-hamba Tuhan. Jadi sangat membantu ya kalau kita misalkan menghadapi anaknya yang tantrum, bagaimana nih, atau anaknya yang sudah mulai remaja ya, yang agak sedikit ini, bagaimana orang tua menyikapinya berdasarkan firman Tuhan. Itu ada, dan juga Alkitab untuk anak ya, buku anak itu khusus diterbitkan untuk anak-anak. Jadi ada beberapa kitab seperti Kidung Agung yang bahasanya mungkin agak kurang cocok ya, itu sudah disesuaikan untuk anak-anak.
0: Iya.
2: Jadi banyak sekali produk-produk Alkitab ini, saya juga baru tahu loh Kak Isa. Jadi sangat-sangat sangat rugi ya kalau kita melewatkan. Tadi Ibu Feby bilang 50% itu sebenarnya kalau kita beli online itu kan harganya beda, terus ditambah ongkir. Jadi kalau hitung-hitungan mungkin secara real LAI bilangnya 20%, tapi kalau kita bandingkan dengan kita beli di luar, jatuhnya ya hampir 50% gitu. Selisih harganya lumayan ya.
1: Wow.
2: Untuk kantong-kantong kita yang pas-pasan ya.
1: Wah, luar biasa ini ya.
0: Jadi biar kantong kita full pun kita senang ya kalau dapat harga yang
1: korting. Oke, jadi buat masyarakat Kota Kupang jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk berpartisipasi ya. Sekolah-sekolah juga sebenarnya jadi momentum untuk jadi studi tour, bisa sekalian ya anak-anak belajar. Wah, menarik. Ini ada lagi satu pertanyaan masuk, kita coba lihat beberapa saja karena waktu kita terbatas. Dari kakak Vina di Alak nih. Iya, mungkin ini ke Mas Feby boleh nih. Pertanyaannya, apakah kegiatan Pekan Alkitab ini bisa menjadi ruang untuk mempererat toleransi dan hubungan antar umat beragama lewat nilai-nilai perdamaian dan kasih?
0: Iya, harapan kita lebih luas lagi. Kehadiran Pekan Alkitab ini menjadi semangat oikumenis untuk kita bisa bergandengan tangan. Kita juga nanti akan mengundang ya FKUB, FKIK untuk hadir, biar ini juga menjadi kesempatan untuk ya kapan lagi ya kita bisa berjumpa di satu ruang umum yang terbuka untuk sama-sama tanpa ada dibeda-bedakan, tapi kita hanya melihat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, umat Tuhan, dan disinilah kasih Tuhan itu mengalir ya Kak, tanpa harus dibatasi oleh tembok-tembok gereja atau batasan-batasan yang dibuat oleh kita sendiri manusia, padahal Tuhan tidak ya. Ya, kita berharap ini menjadi momentum lah untuk kita semua.
1: Setuju, karena ini seperti yang sudah disampaikan bahwa terbuka untuk siapapun, bahkan berkolaborasi dengan semua lintas untuk
2: semua
1: terlibat ya dalam Pekan Alkitab Firman Tuhan dari generasi ke generasi. Hampir selesai dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Kak Lydia, Ma Feby dan juga Bapak Yoram boleh nih menyampaikan ajakan, pesan dan juga harapan kepada masyarakat pendengar kita Karena ini terbuka ternyata untuk siapapun dan setiap kalangan, ada kegiatannya pun masing-masing.
2: Iya betul. Ya.
1: Produknya masing-masing.
2: Produknya masing-masing.
1: Jadi silakan disampaikan supaya biar kita bersama ramaikan dan kita terberkati dengan Pekan Alkitab 2026 yang dalam izin Tuhan Kota Kupang menjadi penerima berkat itu tahun ini.
0: Silakan. Iya. Kalau dari saya, mari Bapak Ibu gunakan kesempatan ini. Teman-teman muda juga, kalau ada momen kita bisa rame-rame ke bioskop. Hari ini kita rame-rame melihat nih dari dekat barang-barang yang ada di catatan firman Tuhan, mengisi kita untuk lebih kaya lagi. Dan berharap bahwa momen ini juga menjadi momen parenting buat orang tua. Ajaklah anak-anak juga untuk hadir, datang, bisa lihat, dan menjadi kesempatan meneruskan warisan iman. Akan terus diingat karena entah berapa tahun lagi baru kembali ke sini, tetapi berharap bahwa ini akan menjadi berkat yang terus diingat. Ini, mari datang, kami timpal menunggu dengan sukacita. Jangan lupa datang, oh.
1: Ya, silakan, Kak.
2: Ya, kalau dari saya, bagi teman-teman semua yang datang, dipastikan tidak ada yang tidak menerima berkat Tuhan. Semuanya pasti terima berkat Tuhan. Entah itu secara spirit kita terima, dan secara fisik juga mungkin, tapi yang pasti semuanya akan menerima berkat Tuhan. Dan satu lagi, Kak Ishak, yang paling kita mau sampaikan juga, bahwa dalam kegiatan ini kita punya booth prayer, Kak Ishak.
1: Wow.
2: Jadi pendoanya itu sudah kita siapkan oikumenes dari berbagai gereja, sudah ada. Jadi tidak hanya firman Tuhan yang ada, banyak, tapi ada juga ada pujian dan ada doa. Jadi lengkaplah. Jadi jangan pernah lewatkan dan jangan sampai ketinggalan juga nih.
1: Siap, luar biasa. Nah, Bapak Yoram silakan.
3: Baik. Pendengar yang kami kasihi, berita ini sudah disampaikan melalui mimbar-mimbar gereja. Tetapi kepada para pengajar sekolah minggu khususnya, anak-anak itu mungkin bisa juga datang sendiri dengan orang tuanya. Alangkah baiknya dibuat kelompok, dibimbing oleh para pengajar sekolah minggu, untuk dibawalah mereka ke tempat-tempat yang masih asing bagi mereka, sambil menjelaskan kepada mereka apa ini, apa itu, dan seterusnya, sehingga mereka mendapatkan pelajaran yang baik dan pertumbuhan iman mulai dari situ atau dilanjutkan dari situ. Tuhan memberkati kita semua.
1: Setuju, benar sekali. Ini jadi momentum untuk belajar bersama, pasti akan lebih menyenangkan bagi itu, anak-anak. Iya. Ya. Kalau jalan dengan orang tua kan ini terlalu banyak maunya nanti. Kalau jalan sama guru sekolah minggu, sama teman-teman pasti
0: fokus,
1: betul. Oh iya, ini ada satu pertanyaan live streaming. Ya, apakah nanti ada live streaming saat acara atau pada saat seminar bagi yang tidak bisa hadir mungkin? Karena kan memang NTT juga terlalu banyak pulaunya gitu.
2: Iya. Ya. Untuk itu sampai saat ini kami masih mempertimbangkan, tetapi kemungkinan besar yang bisa kita lakukan live streaming itu seminarnya.
1: Yeah.
2: Seminarnya. Kalau untuk pameran agak susah ya, agak
1: bener.
2: Untuk tim kameramen juga untuk karena 10 jam dan selama 4 hari, dan juga untuk lomba kami juga tidak melakukan live streaming sih, hanya rekaman biasa saja untuk dokumentasi timpel saja.
1: Siap.
2: Nanti akan kami share semuanya, Kak. Informasinya di link KKP DLI, okay. Dan juga akan kami publikasikan secara masif ya, melalui WhatsApp juga.
0: Wow. Iya, siapa tahu ya RRI Kupang bisa hadir juga.
1: Siap.
0: Di acara-acara seminar.
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Kak Ishak bisa satu lagu nanti juga.
0: Siap, Kak Ishak. Itu Kak Ishak haruslah jadi berkat. Siap,
1: Mama. Oke, jadi ini sebaiknya sih kita langsung hadir ke sana, merasakan atmosfernya ya.
2: Betul sekali.
1: Dengan banyak hal yang bisa didapat, banyak hal yang bisa dilihat di sana. Jadi semoga warga Kota Kupang antusias, warga gereja apalagi harusnya lebih antusias untuk bersama, karena ini Alkitab kan kepunyaan kita nih.
2: Benar.
1: Harusnya kita yang lebih excited ketimbang yang lain.
0: Tanggung jawab bersama lah.
1: Betul, betul ya. Terima kasih Mbak Feby, Kak Lydia, Bapak Yoram sudah berbagi bersama dengan kita.
2: Terima kasih Bapak pendengar semuanya.
0: Iya, RRI Pro 2, terima kasih.
1: Siap, buat yang sudah berpartisipasi, bertanya dan lain sebagainya, terima kasih sudah berpartisipasi pagi hari ini. Kita ketemu nanti bersama dengan Timpel di Pekan Alkitab ya.
3: Ya.
1: 2026 tanggal
2: 3 sampai 6
1: Agustus 2026, nanti ada di dua lokasi, Gemit Kota Baru dan Rumah Jabatan Wali Kota.
0: Dekatan, jadi bisa langsung.
1: Iya, longgar-longgar ya.
0: Langsung, iya.
1: Siap, luar biasa. Baik teman Pro 2, sekian untuk obrolan kita pagi hari ini dalam Kita Indonesia. Kita akan lanjutkan di pada pagi hari ini. So jangan lupa sekali lagi kita ajak untuk hadir nanti di Pekan Alkitab 2026. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sejak kamu dengarkan Info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama rekan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, film Anak-anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya ini mengajak penonton untuk menyelami arti kebersamaan lewat kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Teman Pro 2, film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sunupratowo serta diproduksi oleh Elma Tena melalui rumah produksi Tiana Pictures, dan ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan pengorbanan dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selanjutnya teman berdua, Agnes Mo dan juga Anggun tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4 yang diproduksi oleh Prime Video. Penampilan mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan dari serial ini di Agustus 2026 mendatang. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan karena menjadi dua penyanyi Indonesia yang berskala internasional yang akhirnya tampil dalam serial Amerika Serikat. Terakhir teman Pro 2, Bernadia sukses menggelar album showcase mega dengan konsep cerita penuh makna mendalam dikemas secara epik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan. Konsep panggung dirancang secara matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan, dan sejumlah lagu baru juga dibawa untuk para penggemar teman Pro 2. Dan ini adalah menjadi konser showcase dari Bernadia yang kedua yang membawa penonton masuk ke dalam album keduanya. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini. Kita lanjutkan di Santai Siang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
4: Otak.
6: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
4: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Masih ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Kita lanjut sampai di pukul 11. Kamu yang mau request boleh langsung aja request di 0811 3820 9090. Langsung kita gacorkan dengan udah siap belum?

0: pengen belajar bahasa Inggris, tapi bingung mau mulai dari mana?
1: Kamu bisa mulai dari sini.
2: English Corner Pro 2.
1: Belajar bahasa Inggris yang seru dan asik.
0: Temani sore kamu setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: English Corner Pro 2. Speak more, feel less. Speak more, feel less.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Iya, dulu ya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang kembali hadir menemani aktivitas kamu. Kalau tadi Isaac Octavian juga udah semangat menemani teman Pro 2 di hari Senin terakhir kita untuk bulan Juli 2026, tepatnya di 27 Juli. Giliran Angel yang menyambung estafet itu dalam Pro 2 Top Hit List ya. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu penyemangat santai siang kamu di hari Senin produktif dan kreatif kita. Angel hadirkan dari koleksinya Fuji Kaze with Matsuri. Selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang baru aja atau sementara dan udah mendengarkan Pro 2 FM Kupang dari tadi ya. Yang pastinya hiburan lewat informasi-informasi terbaru. Dan juga untuk teman Pro 2 juga yang mau ikut gabung boleh banget, Angel nantikan di 08 11 38 20 90 90. Gimana siang hari ini? Yang pastinya kalau di jalan padat merayap ya. Ini juga jam-jam orang-orang udah pada mau makan siang soalnya. Ya udah, setelah ini Angel akan kembali lagi dengan menghadirkan sejumlah informasi khas Pro 2 FM Kupang. Untuk teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung boleh banget di 08 11 38 20 90 90. Dan line telepon kita di 0380829377. Aduh, siang kayak gini enaknya nyebur kali ya teman Pro 2. Cari yang seger-seger dulu. Siangnya panas, tapi kalau malam sampai subuh tuh dinginnya luar biasa ya.

0: Hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @gmskupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas salah klik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan. Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.
5: So, it's

Ada penelitian dan riset yang dilakukan oleh agen perjalanan asal Inggris lastminute.com yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling chill atau santai di dunia dalam pemeringkatan most chilled out countries in the world. Jadi sebutan chill out atau paling santai ini bukan berarti masyarakatnya malas atau menganggap enteng segala sesuatu yang ada ya. No, teman Pradua. Tapi menggambarkan bagaimana Indonesia ini sebagai destinasi yang paling cocok untuk berlibur, melepas penat dan relaksasi. Kalau itu Angel setuju banget. Setuju banget. Jadi penilaian ini didasarkan pada sejumlah indikator seperti jumlah ruang terbuka hijau yang ada di tiap daerah, kemudian tingkat polusi suara, cahaya, suhu rata-rata, jumlah hari libur itu juga mempengaruhi, hingga ketersediaan spa dan tempat retret kesehatan yang ada di negara kita. Jadi kalau dalam riset yang dilakukan, nah Indonesia ini dinilai unggul karena punya garis pantai yang luas, iklim tropis yang hangat, serta banyak pilihan destinasi wisata alam yang mumpuni. Jadi dalam daftar tersebut, tentunya negara kita berada di posisi pertama, disusul Australia, Islandia, Selandia Baru, dan Sri Lanka. Anyway, teman Prado, kalau mau dibilang juga bulan Agustus nanti kita punya 2 kali libur ya. Di hari Senin, tepatnya pada 17 Agustus, dan di 25 Agustus, tepatnya di hari Selasa akhir bulan. Gimana? Mungkin ada dari antara teman Pro 2 juga yang mau cuti, atau mungkin juga udah prepare untuk ya setidaknya kalau hari Sabtu, Minggu, dan Senin udah ada nih agendanya untuk bulan depan.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya.

0: cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

08113820990 dan line telepon kita di 0380829377. Selamat siang untuk yang punya nama Amalia yang udah gabung juga di line WhatsApp kita, mau request lagunya Menjauh dari koleksi terbaru Vanessa Z ya. Oke, kita lihat dulu apakah sudah masuk. Tentunya sudah masuk dong di playlist siang ini, ditunggu aja ya. Untuk Amalia, lagunya udah Angel siapkan juga. Thank you yang udah ikutan gabung. Kemudian juga ada Siska. Hai Siska, mau request lagunya Flow apa aja, kalau bisa yang Don't Break Her Heart atau yang Lick It. Oke, sip, ditunggu aja. Thank you. Salam-salamnya mana nih teman Radio 2? Jadi sambil menemani aktivitas kamu juga di siang hari ini, kamu boleh memberikan ucapan bahagia, informasi, atau juga salam-salam dan request lagu sampai di pukul 3 sore ini. Angel tunggu di 08113820990 dan di line telepon kita 0380829377. Kata Angel tadi juga mager banget ya kalau bicara soal hari Senin ini. Kayak kita mengharapkan, aduh hari Senin ini punya kekuatan yang lebih, kekuatan yang ekstra, kekuatan yang super duper banyak. Karena kalau mengawali Senin ya pastinya mengawali awal minggu ya. Maksudnya rangkaian kegiatan, pekerjaan, aktivitas-aktivitas kita. Gimana nih dari antara teman Radio 2 juga, apakah masih menikmati libur panjang kamu? Apalagi untuk teman-teman juga yang kuliah, ini pastinya ya lagi benar-benar menikmati hari libur. Kadang tuh kalau hari Senin biasanya kita udah sibuk dengan sejumlah tugas, apalagi kelas, belum lagi kuliah dan lain sebagainya, magang, KKN. Tapi kalau libur, asli mager banget ya. Tapi kalau bicara soal mageran, kadang tuh sering dicap malas ya, karena suka lebih suka untuk rebahan atau banyak mikir daripada banyak bergerak. Tapi ternyata teman Pro 2 ini ada penelitian yang menunjukkan orang dengan kecenderungan lebih banyak berpikir memang cenderung kurang aktif secara fisik dibandingkan dengan mereka yang mudah bosan. Tapi bukan berarti semua orang yang malas ini otomatis lebih pintar ya, bukan seperti itu. Jadi ada sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2015 dari Journal of Health Psychology yang menemukan kalau kelompok yang sedang berpikir mendalam ini lebih betah untuk menghabiskan waktu menganalisis, memecahkan masalah atau merenung, sementara kalau kelompok lain memilih aktivitas fisik supaya nggak cepat bosan. Nah, para peneliti juga menegaskan kalau hasil apa yang mereka dapatkan tidak dapat disimpulkan sebagai orang malas pasti sukses atau jenius, karena kecerdasan ya tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebiasaan terlalu pasif tetap bisa berdampak buruk bagi kesehatan kalau nggak diimbangi dengan aktivitas fisik. Sebenarnya ya kalau mau dibilang malas itu bukan kebiasaan ya. Malas itu bisa banyak hal, tapi bukan berarti kalau kita gak gerak terus kita disebut pemalas. Ya bisa saja kita sakit atau memang butuh yang namanya istirahat. Ya udah deh, Angel kasih sebelum kamu istirahat 1 jam ya, kalau untuk istirahat makan siang. Kita tarik dulu, rebahan dulu kali ya teman Pro 2 sebelum kita lanjut lagi di hari Senin panjang ini. Kalau Senin tuh memang rasa-rasanya panjang banget. Dari koleksinya Vanessa sih dengan Menjauh.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya yang masih semangat atau yang masih ada untuk mendengarkan Pro 2 siang ini, jiwanya yang belum move on ya dari weekend. Teman Pro 2, kalau ada yang bilang Senin tanpa kopi itu hanya hari biasa, nah kira-kira teman Pro 2 nih tim mana? Tim yang wajib ngopi dulu baru bisa diajak kerja, diajak ngobrol, atau justru gak minum kopi tapi tetap semangat? Yang pastinya di santai siang untuk saat ini, Angel juga bakal ngajak kamu ngobrol santai ya soal minuman favorit sejuta umat. Benarkah secangkir kopi bisa membuat mood Senin jadi lebih oke? Yang pastinya teman berdua, iya bisa jadi. Tapi jangan salah, bukan kopi aja yang bisa membuat mood di hari Senin tambah oke, tapi juga ada matcha. Ya teman radio, matcha dan kopi memang menjadi dua minuman favorit umat manusia yang hampir selalu menemani aktivitas kita sehari-hari ya. Mulai dari menyelesaikan pekerjaan yang ada di kantor, mengerjakan tugas kuliah, hingga sekedar bersantai. Matcha atau kopi memang ini merupakan menu yang selalu ada di coffee shop, karena aktivitas kita kayaknya akan terasa kurang lengkap kalau tidak ada kehadiran dua minuman ini, teman berdua. Tapi kira-kira enakan mana nih, matcha atau kopi? Nah, teman berdua, secara penampakan ya, matcha dan kopi ya jelas beda dari warna, dari rasa. Yang pastinya teman berdua, matcha sendiri punya keunikan rasa nabati yang khas yang dikombinasikan dengan sedikit pahit ya, kayak ya rumput. Ya emang rumput gitu teman Pro 2, tapi bukan rumput sembarang rumput ya. Jadi saat keseimbangan antara kedua rasa itu tercapai, ya pasti lidah kita juga akan dimanjakan oleh matcha secara sempurna. Tapi kalau kopi identik dengan rasa pahit, nah ini yang memberikan kenikmatan tersendiri bagi para pencintanya. Karena di era modern seperti sekarang ini, di indeks ekonomi ya, kopi tuh punya berbagai varian. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 juga gak terlalu suka dengan rasa yang terlalu strong, nah kamu bisa pilih varian lainnya. Dan yang pasti matcha dan kopi sama-sama memberikan dampak positif untuk penambahan energi dan juga mood teman Pro 2. Tapi kira-kira minuman mana nih yang memberikan penambah energi yang lebih lama menurut kamu? Kalau kopi ya, jujur aja teman berdua, kopi ini sendiri memberikan efek menyegarkan sementara diikuti efek penurunan energi sekitar 2 jam berselang. Nah, matcha lagi lebih hebat karena efek penambah energinya bakal tetap terasa selama 8 jam. Dan selain itu ada teanin yang ada di dalam matcha, ini juga bisa memberikan efek penambahan daya ingat dan konsentrasi. Nah, matcha nggak memberikan efek samping buruk ya, tapi kalau kopi punya, seperti peningkatan tekanan darah, detak jantung, sakit perut, gigi kuning. Tapi yang pastinya kalau dari manfaat sendiri, teman Pro 2, nah kalau kopi ini udah lebih dikenal dengan penambah energi alami dengan khasiat anti kanker ya, yang memang telah teruji dan terbukti khasiatnya. Kopi juga mengecilkan risiko terkena penyakit kardiovaskular. Tapi kalau matcha, karena dia nih kan terkonsentrat dengan aksi antioksidan yang lebih banyak ya daripada kopi. Jadi matcha nih punya vitamin A, C, E, zinc, copper, magnesium, asam amino, yang pastinya dikonsumsi tidak terlalu banyak teman berdua, baik itu kopi dan juga matcha. Yang sedang-sedang aja, jadi kalau misalnya kan teman berdua juga perlu matcha, sok langsung bisa diminum. Atau mungkin kopi juga untuk siang hari ini memberikan rasa yang strong setelah kita makan siang, supaya gak ngantuk ya. Orang tuh di mana-mana kalau udah makan siang punya tenaga yang ekstra untuk melanjutkan aktivitas. Tapi ada juga yang kayak Angel, kalau udah makan bawaannya mau ke langit ketujuh ya.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

think I'm looking for food and coffee atau mungkin juga makanan-makanan enak lainnya yang berseliweran di Kota Kupang ya untuk siang ini. Tapi yang paling terlewatkan mungkin kebiasaan nih teman Rado, kalau udah makan kita lupa sama makan buah. Padahal di Kota Kupang ini udah musim berbagai buah ya. Salah satunya adalah buah alpukat dari Kota Soe, teman berdua. Nah, Angel juga punya tips untuk teman berdua. Kadang tuh kayak kita pengen buah tuh tetap segar, dingin, fresh, jadi kita masukkan ke kulkas ya. Tapi ada hal yang harus teman berdua tahu, ada beberapa buah yang tidak harus masuk dalam kulkas. Jadi menariknya, justru beberapa buah ini akan cepat lebih matang dan tetap berkualitas baik meskipun disimpan di suhu ruangan. Seperti mangga, teman berdua. Jadi mangga lebih baik disimpan di tempat yang bersuhu ruangan supaya proses pematangannya juga berjalan alami. Nah, hal ini dikarenakan udara kulkas yang perlu dingin juga dapat memperlambat proses tersebut ya, proses masak, terutama ketika buahnya tuh masih keras. Tapi kalau mangga yang udah matang, nah dapat dimasukkan ke kulkas ya kalau misalnya belum ingin langsung disantap. Karena setelah dikupas atau dipotong, menyimpan mangga dalam wadah tertutup ini juga bisa supaya kesegarannya tetap terjaga. Ada juga buah jeruk sama kayak mangga ya. Jeruk ini sebenarnya nggak harus loh langsung dimasukkan ke dalam kulkas. Dia dapat disimpan di suhu ruangan dan kalau akan dikonsumsi dalam waktu dekat. Nah, bahkan cara ini juga membantu menjaga aroma serta cita rasa buah jeruk tetap segar. Tapi kalau misalnya teman berdua juga ingin menyimpan jeruk supaya lebih lama, kamu juga dapat memasukkan jeruk ke dalam laci buah di kulkas menggunakan wadah atau kemasan yang tidak terlalu rapat, teman berdua. Next, masih ada beberapa buah yang Angel juga bakal spill tips and trick untuk menyimpan di dalam kulkas ya.

Kamu perlu self-healing? Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: kalau udah gini enaknya tidur sih. Rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh.

0: Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD, alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: That shit hard.
1: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ada beberapa nama-nama buah yang sebenarnya tuh teman Radio gak perlu masuk kulkas ya. Selanjutnya ada alpukat. Nah, alpukat ini memang beda banget dari jeruk yang relatif tahan untuk disimpan, karena alpukat justru membutuhkan cara khusus supaya proses matangnya cukup cepat, teman Rodua. Alpukat yang masih keras ini sebaiknya diletakkan di suhu ruang supaya matang secara alami, karena kalau langsung ya dimasukkan ke kulkas, nah suhu dingin ini justru bisa memperlambat proses pematangan. Dan alpukat yang sudah matang juga dapat disimpan ke kulkas selama beberapa hari sebelum dikonsumsi. Jadi kalau misalnya mau yang segar ya bisa disimpan di kulkas, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanas juga enggak harus masuk ke kulkas ya, teman Radua. Kalau nanas yang udah dipotong akan lebih cepat mengalami oksidasi sehingga permukaannya dapat berubah kecoklatan. Oleh karena itu, simpan potongan nanas dalam wadah tertutup di kulkas supaya tetap segar dan tidak mudah terkontaminasi. Ada juga kayak semangka dan melon ya, teman Radua. Semangka ini memang sebaiknya disimpan dalam kondisi utuh selama sebelum kita menyantap ya. Kenapa? Supaya mempertahankan tekstur dan cita rasa. Nah, kalau sudah dipotong, semangka juga perlu dimasukkan ke dalam wadah tertutup sebelum disimpan di kulkas. Dan sebaiknya kita dapat menghabiskan waktu 3 hari hingga 4 hari supaya rasa dan kesegaran dari semangka tuh tidak berubah, sama juga seperti buah melon. Dan itu dia teman Radio, buah-buah yang sebenarnya nggak harus disimpan di kulkas untuk mendapatkan kesegarannya ya. Tapi memang kalau yang dilihat di media sosial ada beberapa buah, nanas, apalagi nih alpukat, kemudian melon, semangka yang sengaja dilubangi di tengahnya terus dibekukan, setelah itu diambil dari kulkas atau freezer, terus yang tengah yang udah bolong itu ya, tapi nggak bolong-bolong amat banget ya teman Radua, jadi kayak dibuat aja agak sedikit bolong, terus dicampur sama susu, terus dikeruk, nah jadi deh yang namanya es krim. Gimana? Ada mungkin dari antara teman Radua yang butuh pencuci mulut, boleh juga dicoba es krim tapi langsung dari buahnya ya.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik.

tadi Angel kasih yang fresh, yang enak-enak. Saatnya setelah makan kita perlu juga untuk punya tenaga lagi dan lebih sehat ya. Apalagi di bulan ke-6 tahun 2006. Iya ya, bukan bulan ke-6 ya, bulan ke-7 dan udah masuk mau bulan ke-8 di Agustus nanti. Aduh, waktu berputar cepat sekali teman Radio 2. Seperti segmen kita dalam rangkaian santai siang, setelah muda kreatif Angel hadirkan untuk kamu juga Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Stay tune aja terus, Angel bakal update apa saja informasi olahraga terbaru yang wajib kamu tahu di Pro 2 FM Kupang siang ini.

0: to Arena of Valor.
1: Halo cantik, fotonya lucu banget. Om kirim Diamond Game ya. Tapi jangan kasih tahu mama papa ya. Ini rahasia kita berdua aja.
2: Wah, beneran Om. Makasih ya. Tapi kok rahasia? Kenapa nggak boleh kasih tahu mama?
1: Kan ini rahasia kita berdua aja. Kirim pak foto kamu dulu dong. Yang nggak pakai seragam buat kenang-kenangan.
3: Ini parah nih.
4: Kalau ada orang dewasa yang ajak kamu kenalan, minta foto atau chat diam-diam, blok, simpan bukti, dan segera lapor. Waspada, child grooming dimulai dari perhatian berlebih dari orang dewasa, pemberian hadiah, hingga paksaan untuk mendekat. Kenali polanya, lindungi diri kita. Jangan biarkan predator mendekat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pro 2 Sport lengkap dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga untuk teman Pro 2 setiap hari dari pukul 1 hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah bersama Angela Ivania. Salam olahraga dan selamat siang teman Pro 2. Angela hadirkan sejumlah informasi terbaru yang kita awali dari bursa transfer musim panas Premier League 2026-2027 yang kembali menyita perhatian publik sepak bola dunia ya. Jadi ada klub-klub kasta teratas Liga Inggris yang terus menggelontorkan dana fantastis untuk memboyong pemain incaran mereka. Dan data terbaru yang Angel kutip dari portal transfermarkt.com, transaksi belanja para pemain Premier League di bursa transfer musim ini telah menembus total lebih dari 1,6 miliar euro atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 32,7 triliun rupiah dengan kurs 20.446 rupiah per euro. Nah, teman Pro 2, seperti kepindahan gelandang serang Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea ini juga menjadi rekor transfer yang paling termehong di Inggris untuk musim ini karena dalam laporannya mencatatkan bursa transfer musim panas 2026 ini menjadi rekor belanja baru di mana Liga Inggris tetap masih menjadi kompetisi dengan daya beli paling dominan di dunia saat ini. Posisi kedua transfer termehong ditempati oleh Elliot Anderson yang diresmikan oleh Manchester City setelah menembus klausul dari Nottingham Forest dan laporan ini juga menjelaskan kalau Manchester City menyepakati angka 135 juta euro untuk memboyong Elliot Anderson demi menyegarkan lini tengah sekaligus memenuhi kuota pemain binaan lokal. Tapi jangan salah ya teman Pro 2, ada juga kejutan yang datang dari Tottenham Hotspur yang berani memecahkan rekor transfer klub untuk mengamankan gelandang asal Italia Sandro Tonali dari Newcastle United. Nah, kita bisa lihat pergerakan agresif dari klub seperti Chelsea, Tottenham Hotspur ini memperlihatkan keberanian mereka untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit maksudnya ya, melampaui 100 juta euro atau sekitar 2,04 triliun rupiah untuk mendaratkan pemain kunci. Dan bukan itu saja teman Pro 2, ada juga Johan Mazembe ya dari Freiburg ke Aston Villa, Noni Meduk dari Chelsea ke Arsenal, dari apalagi nih teman Pro 2 masih banyak ya, Pierre Hinkepie dari Bayern Leverkusen ke Arsenal, kemudian juga ini banyak dari ke Arsenal ya, seperti Christos Zolis, ada Joao Gomez dari Wolf ke Aston Villa, ada juga Alaji Bamba Monaco ke Newcastle United, dan yang paling terakhir Ryan Messi dari Starbuck ke Manchester United. Dan persaingan belanja pemain ini juga diprediksi masih akan terus memanas mengingat jendela transfer musim panas yang ada di beberapa liga top Eropa lainnya juga masih terus berjalan hingga saat ini.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu perlu self healing. Saatnya kamu mendengarkan esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada buku karya Marcella Fiona Lego yang bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Buku ini diawali dengan sebuah pertanyaan, gimana hidup kamu? Sebuah pertanyaan yang terkesan sederhana, tapi bisa membuka akses ke berbagai hal dalam hidup kita. Melalui buku ini kita diajak untuk melihat keadaan kita saat ini, mengetahui cara memandang hidup, mengenali apa yang sedang kita pikirkan dan rasakan, serta mencari tahu apa yang menjadi permasalahan kita selama ini, namun kita tidak mampu menghadapinya. Bahkan, kita terbatas menelusuri impian kita, serta hal-hal yang membatasi kita mencapai impian itu. Dari pertanyaan gimana hidup kamu, mengajarkan kita bahwa dalam hidup yang rawan, galau, dan mudah gundah ini, kita tidak pernah sendirian. Karena buku ini akan merangkul kita setiap hari dengan pengingat, motivasi, dan hiburan. Semoga kamu baik-baik saja adalah sebuah karya yang memberi pesan bagi pembacanya bahwa hidup selalu indah. Kamu hanya perlu menikmatinya. Tunggu apa lagi? Ayo! Self-healing dengan membaca buku ini. Because open your book, open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi di

masih mendengarkan Pro2 Sport dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga dan masih dari dunia sepak bola. Teman Pro2 yang dihebohkan sama kabar terbaru dari panggung paling bergengsi sejagat raya. Teman Pro2 tahu dong ya, Piala Dunia yang udah selesai. Jadi banyak kejutan menarik yang buat para pecinta sepak bola di seluruh dunia heboh sampai hari ini kayaknya masih membicarakan terkait dengan perhelatan kemarin. Nah, tapi dari sekian banyak kejutan, teman Pro2 ada satu klub raksasa asal Spanyol yang paling mencuri perhatian karena berhasil mendominasi daftar skuad impian kali ini. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid? Teman Pro2, Real Madrid resmi dinobatkan sebagai klub dengan perwakilan pemain yang terbanyak yang sukses menembus BEX alias FIFA World Cup Dream ke berapa nih, 11 ya tahun ini, dan penampilan yang konsisten dan aksi impresif para bintang di sepanjang turnamen juga mampu memikat para hati pengamat sepak bola dan badan tertinggi dari FIFA. Keberhasilan ini tentunya mempertegas status Los Blancos sebagai tempatnya para pemain kelas dunia yang selalu haus akan prestasi di ajang internasional. Dan keberhasilan Real Madrid menguasai jajaran pemain terbaik versi FIFA bukan tanpa alasan, karena ada 3 nama besar yang sukses mengamankan posisi utama dalam skuad impian seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Marc Cucurella. Performa luar biasa mereka bertiga ditunjukkan di lapangan hijau sepanjang aksi Piala Dunia 2026 menjadi kunci utama kenapa mereka bertiga layak dianugerahi tempat the best 11 ya. Jadi kayak Kylian Mbappe tampilnya gah

Bellingham, juga gelandang modern dengan visi yang bermain cerdas gitu, mampu mengatur tempo. Di sisi lain kita juga lihat Mark Cucurella yang baru saja bergabung dengan Los Blancos sebagai pemain lini belakang. Ini yang melengkapi dominasi para pemain Real Madrid di panggung dunia. Dan teman Pro 2 tidak hanya dihuni oleh bintang-bintang Real Madrid. Susunan Best 11 Piala Dunia versi FIFA juga diisi ya oleh sederet nama beken teman Pro 2, yaitu Lionel Messi, Erling Haaland, siapa lagi nih, Martinez, Poro, Upikano, Rodri, Olise, ada, oh ya, Mbappe, itu dia teman Pro 2. Jadi masuknya 3 pemain ini sekaligus ke dalam daftar the best 11 Piala Dunia menjadi bukti nyata gimana sih tingginya kualitas materi pemain yang dimiliki saat ini oleh

0: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis, Henry Manampiring, yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Pro2 informasi Pro2 Sport juga turut berakhir di pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Kita bakal beralih pada segmen terakhir dalam Pro2 Top. Bukan Pro2 Top Hit List ya, tapi Santai Siang. Ini karena ngantuk ya. Ngantuk dan yang pastinya aduh, ini gak boleh makan siang sih sebenarnya. Butuh yang namanya kopi. Bawaannya berat ya teman Pro2. Mana pekerjaan juga lagi numpuk. Aduh, semangat siang untuk teman Pro2 juga yang sementara siang ini sedang mencari rupiah, yang ada di seputaran Kuanino, yang ada di Oibobo, yang ada di Pasir Panjang juga. Selamat siang aja, hanyalah hadirkan lagu-lagu asik. Masih slow dulu ya teman Pro2 sampai di pukul 4 sore nanti. Stay tune terus hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Mungkin hari-hari ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan. Jawaban untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk kesehatan, atau mungkin Anda hanya rindu kembali memiliki damai di hati. Kalau itu yang sedang Anda alami, kami ingin mengundang Anda datang. Gereja GMS menghadirkan rangkaian ibadah spesial di Kota Kupang bersama Pastor Philip Mantova dan Pastor Margaret Wu. Awali dengan saat teduh bersama Pastor Philip Mantova. Jumat 7 Agustus pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan KKR Pemuda dan Remaja bertema Anak Panah di Tangannya. Sabtu 8 Agustus pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua acara ini berlangsung di Stadion Oepoe Kupang. Dan jangan lewatkan Special Sunday Service bersama Pastor Philip Mantova. Minggu 9 Agustus di GMS Kupang, Jalan RW Monginsidi Fatululi, belakang Subasuka Department Store. Semua ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Datanglah apa adanya. Siapa tahu hari ini adalah awal dari jawaban doa yang selama ini Anda nantikan. Informasi selengkapnya di Instagram @GMSKupang atau hubungi 081-5566-37040. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat ya, Bapak dan Ibu. Bayinya cantik. Jadi, namanya siapa nih, Bu?
1: Saya mau data, Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
2: Terima kasih ya, Sus. Namanya Gempita Cahaya Rembulan Pencik Hati Penawar Rindu Sang Pengembara Jagat Raya Pemenang Abadi.
3: Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri, Bu.
4: Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gempita Cahaya saja.
2: Loh, kok disunat namanya, Pak?
4: Ih. Bukan begitu, Bu. Tapi sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah. Nama di dokumen kependudukan maksimal 60 karakter termasuk spasi, Bu. Lagian, menurut Permendagri nomor 73 tahun 2022, pencatatan nama di KTP atau kartu keluarga itu ada aturannya dan minimal harus dua kata, Bu. Nama juga tidak boleh disingkat-singkat, apalagi pakai simbol, Bu. Kalau kepanjangan, nanti tidak muat di KTP, KIA, atau paspor. Bisa ribet urusan pelayanan publik kita nanti. Emang Ibu mau mempersulit anak kita? Jangan gitu dong, Bu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Prodi UFM Kupang, teman terbaik kamu. Sepertinya tahun 2026 ini akan banyak peristiwa dan juga perhelatan seru, teman Produa ya. Dimana negara dan daerah kita juga bakal menjadi event seru internasional maupun event nasional, seperti teman Produa event dari event berkelas dunia, mulai dari olahraga, festival budaya, konser musik hingga pameran internasional yang juga akan meramaikan berbagai daerah sepanjang tahun 2026 hingga awal 2027, teman Produa. Apa saja itu yang pastinya di bulan Agustus hingga Desember menanti, ya Desember nanti ya teman Produa, ada Sons of Downtown yang nantinya juga bakal hadir di Surabaya. Kemudian nah ini yang ditunggu-tunggu oleh pecinta bola, ada Aston Villa yang bakal melawan Indonesia All Stars pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Jakarta. Ada juga AC Milan versus Chelsea. Aduh, sayang sekali di hari Sabtu 8 Agustus ya. Angel maunya di September, tapi mau gimana lagi. Ada DWP teman Produa yoi di Bali. Ada Anime Festival Asia juga dicatat pada 15 hingga 16 Agustus. Kemudian Lala Festival Icon Forever World Tour. Kemudian apalagi nih teman Produa, you know Project 26 Skin ya teman Produa, ada Indonesia Design Week pada bulan September mendatang, FIFA ASEAN Cup, Pesta Pora The Weekend, yes Mamamo, ada Jakarta International Photo Festival. Kemudian apalagi nih di bulan Oktober, lebih banyak lagi, Kanye West ya, ada Jakarta Fashion Week, Synchronize Fest, ada Avenged Sevenfold Live in Indonesia, MotoGP Mandalika, NCT 127, Indonesia Comic Con juga, Lani teman Produa. Di bulan November nantinya ada My Chemical Romance, Joyland, Simple Plan, Guns and Roses, Borobudur Marathon, Five Seconds. Aduh, ini banyak banget. Dan di bulan Desember ada BTS, Via Rally World Cup Indonesia, dan Jakarta Warehouse Project ya. Itu yang bakal menutup tahun kita. Tapi kalau di awal tahun depan ada Enhypen World Tour, Indonesia Masters, Westlife, ada Big Bang World Tour, teman Produa jangan lewatkan. Ini yang pastinya kita kuat-kuatin aja dada, kalau enggak ya pasti juga senjata untuk membeli berbagai event-event tersebut ya. Ini Angel udah enggak bisa ngomong lagi karena mau beli yang mana, tinggal yang mana, ya di rekening sisanya hanya berapa.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.

0: adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
1: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
2: Tidak! Tolong!
0: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
1: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
0: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Pro 2 FM,

Kamu masih mendengarkan Santai Siang Pro 2 FM Kupang dari koleksinya Christina Aguilera and A Great Big World Follow Me di 47 lepas dari pukul 2 siang ini. Masih menemani teman Pro 2 dalam rangkaian Santai Siang. Dan kita punya informasi dari film Indonesia, para perasuk yang mengguncang perfilman dunia menang dalam festival Fantasia yang ada di Kanada. Ya, teman Radua, dari sutradara Vregas Banuteja yang kembali mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional, di mana film terbarunya Para Perasuk ya, atau kalau dalam judul internasionalnya adalah Levitating, meraih penghargaan Award Special Mention of the Jury Asia di ajang bergengsi Fantasia International Film Festival di Montreal, Kanada. Teman Radua, penghargaan ini diberikan oleh Associations Quebecians de Critics de Anima, organisasi independen kritikus film Kanada. Dan special mention of the jury Ekishishi ini diberikan kepada karya yang dinilai memiliki kualitas sinematik tinggi, visi artistik unik, atau keberanian tematik yang menonjol meskipun tidak memenangkan penghargaan utama Grand Prix ya. Dan tentunya kemenangan ini bukan hanya sebagai pencapaian tertinggi bagi tim produksi Para Perasuk, tapi juga merupakan simbol semakin diperhitungkannya film Indonesia di kancah internasional. Nah, teman Pro 2, ini juga udah pernah tayang ya di bioskop-bioskop Indonesia. Dan film ini merupakan karya pertama dari Vregas di tahun 2026, ditulis bersama Alicia Angelina dan Devi Mahendra yang berlatar di Desa Latas. Cerita ini mengangkat tradisi turun-temurun bernama Pesta Sambetan, pesta kerasukan roh binatang yang dianggap hiburan dan sumber kebahagiaan bagi warga. Jadi tokoh utama yaitu Bayu yang diperankan oleh Angga Yunanda ini berambisi memenangkan sayembara menjadi perasuk utama ya. Jadi kalau mau dibilang dalam film ini kita bisa melihat ambisi dari Bayu yang semakin besar ketika mata air keramat di desa terancam digusur penguasa Seraka. Jadi dalam cerita ini bagaimana menggambarkan Bayu yang memimpin pesta kerasukan besar untuk menyelamatkan desa, tapi menyadari ambisi saja ternyata tidak cukup untuk menjadi seorang perasuk sejati. Oh, yeah.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aduh, Pak. Padat merayap nih. Mudah-mudahan kita nggak telat ya.
3: Iya, Bu. Tapi kalau macet kayak gini, bisa cukup lama.
2: Loh, Pak. Itu, rokoknya dimatiin dulu. Mengemudi sambil merokok kayak gitu, bahaya loh buat pengendara yang lain.
3: Bahaya gimana sih, Bu? Selama ini, Bapak baik-baik saja kok. Tidak ada apa-apa.
2: Pak, asap dari rokok itu dapat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Juga bisa menyebabkan iritasi. Bahkan, Bapak juga bisa kehilangan fokus karena asapnya bisa mengganggu pemandangan.
3: Waduh, Bapak nggak tahu loh, Bu, kalau seberbahaya itu.
2: Iya, Pak. Bahkan kalau ada api, bisa lebih berbahaya lagi. Kecelakaan itu kan bisa terjadi kapan saja.
3: Aduh, nggak mau lah kalau sampai kayak gitu. Ya udah, Bapak matiin ya rokoknya, Bu. Bapak jadi takut.
2: Memang lebih aman kalau berhenti merokok saat berkendara, Pak. Keselamatan di jalan itu yang paling utama. Malah, lebih aman lagi kalau uang rokoknya masuk ke uang belanja Ibu.

Dani Awasi, teman Roy 2. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 dan akan terus berlanjut menemani teman Pro 2 dalam sore ceria buat sore kamu semakin berwarna. Di sore ini Angel tidak sendiri karena bakal ditemani oleh Rahtriana Dewi. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Sore Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania. Untuk Senin 27 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari dunia internasional, khususnya dalam lagu teman Brodo Angel hadirkan informasi dari Universal Pictures yang telah menjadwalkan biopik Snoop Dogg berjudul Snoop untuk dirilis pada 6 Agustus 2027 mendatang. Jonathan Davis atau Outer Banks nantinya yang bakal memerankan tokoh utama dengan Craig Brewer yang duduk di kursi sutradara. Film ini bakal menjadi proyek perdana di bawah kesepakatan menyeluruh Death Row Pictures dengan NBC Universal. Kemudian kita juga punya informasi menarik dari Pitbull yang kembali mengumumkan proyek musik terbaru dengan melakukan reuni bersama Jason Derulo untuk merilis lagu koleksi terbaru mereka Privacy 24 Juli 2026 kemarin. Lagu terbaru mereka digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotypes. Proyek ini memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman lagu ini berlangsung di dua benua. Di tengah jadwal tur kedua musisi dan Pitbull merekam bagian vokal di Australia, sedangkan Jason Derulo menganggap bagian ini direkam di sela perjalanan tour The Last Dance World Tour. Dan informasi terakhir kita dari aespa yang resmi memperluas aktivitas mereka di Jepang dengan merilis mini album Jepang pertama mereka bertajuk Kiss and Tell pada 24 Juli 2026 bersamaan dengan perilisan seluruh lagu di berbagai platform musik digital. Grup besutan SM Entertainment ini juga menghadirkan video musik untuk lagu Kiss and Tell melalui kanal YouTube SM Town yang berlangsung mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar di berbagai negara. Dan informasi ini selengkapnya teman Pro 2 dapat akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang Bapak Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer.
2: Pro 2 FM. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Sore ceria with Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Perdua, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik. Kamu selamat sore teman Pro 2. Sama Ratri di sini ya, di sore ceria sampai enggak ding, sampai sore ceria aja. Nanti kita akan di pukul 4 nanti kita akan masuk ke English Corner ya teman Pro 2 dengan narasumber AI ya. Dan kita akan ngobrolin tentang satu topik yang seru banget untuk bisa kamu simak. Tapi sebelum itu, Ratri mau putarkan satu lagu dulu. Nih, dari Afgan ada Kacamata. Stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: This is also part of like one of the visions that I have personally as a leader of Kaya, is that as a leader, I really wanted to provide, you know, opportunities, especially for our committee members, but also for our members in Aya to get in touch with more opportunities for them to grow in terms of their leadership and experience, gitu. Because I feel like it is also important for the longevity of our chapter. You have to always have regeneration. New people, you have to be able to empower them to see that they still have a lot of things to sort of contribute to the chapter. So for me, I think it's like that.
1: So talking about the leadership, like during my period as the president in 2024-2025, I think we go with something like it's everything new. I think Aya itu kontinuitas, tapi at some moment itu kita betul-betul rebuild everything. Jadi kita legasinya itu adalah how to maintaining. Jadi gimana agar hal-hal ini yang baik itu bisa menjadi keberlanjutan. And it's not like only my personal missions, but it goes with all the community missions. So bukan hanya misi saya, tapi semua tim, terutama komite dan juga member itu bisa melihat value yang sama. Jadi how to deliver the missions, how to deliver the concepts to everyone. I think supaya pas saatnya memang udah enggak waktunya lagi, kita bisa pass ke new generations itu misinya tetap sama. Mungkin dengan versi yang lebih baik, tapi kita tetap punya satu misi kayak gitu.
0: I feel like itu juga merupakan tanggung jawab besar untuk leadership. Yaitu you have to make sure bahwa ketika waktunya kamu udah selesai, kamu udah step down, kamu meninggalkan a sense of assurance untuk komitinya kamu. In a sense bahwa mereka itu bisa continue dan mereka know how to continue gitu. All of the things that you have built with your team.
1: So itu yang apa kita coba buat. Jadi gimana kamu turun tapi bukan kamu yang bawa koneksi itu. So when kita masih di presidens dan kita yang lead di situ, kita pastikan bahwa setelah kita selesai, tim kita itu juga masih terkoneksi dengan semua relasi seperti itu.
2: Jadi bukan berarti kayak kalian selesai ya udah mereka yang bakal mencari lagi.
1: Ya,
2: seperti itu ya. Dan ini yang sedang kalian lakukan juga.
1: Betul.
2: Ya, teman-teman atau anggota-anggota baru ya. Luar biasa. Apalagi nih tuh yang ingin ditanyakan nih.
3: Kan banyak anak muda sekarang tuh ngerasa kayak sebelum apa belum ada masa depan atau kepikiran untuk menjadi leaders. Nah, how can they overcome them tuh?
0: I think there's a lot of value in leadership that you can learn in different ways than just following something. I think gitu ya. I think there are unique responsibilities and unique ways of thinking yang cara untuk untuk belajar itu tuh through kamu mempunyai pengalaman leadership gitu. Dan menurut Beta, pengalaman leadership itu is especially important karena you learn to consider other people, tapi you also learn to trust your own judgment, and sometimes it forces you to make difficult decisions, but then you have to balance it with a lot of communication and make sure everyone is heard. And I think itu adalah a lot of the things that you can learn more thoroughly kalau kamu berada dalam posisi leadership.
3: Oke. Gak kerasa ya ternyata udah.
2: Betul.
3: Jam 4:50. Nah, boleh gak kasih apa ya kayak satu advice buat teman-teman Produa di sini yang lagi dengerin gitu, Kak?
2: Tapi sebelum kasih advice ada beberapa pertanyaan dari teman Produa. Boleh gak kita bacakan?
1: Boleh.
2: Boleh ya, kita bacakan dulu. Ini dari Ratmo yang ada di Oibobo. Boleh dong menyapa.
1: Halo Kak Ratmo.
2: Katanya menurut kalian berdua, apa sih langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh generasi muda, apalagi anak-anak Kupang yang hebat ini, supaya bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas terkait topik nih?
0: I think it's important to think about what you care about gitu ya. Itu adalah cara yang simple to get engaged with community. Di Kupang sekarang banyak banget komunitas anak muda dan grassroots movements yang sangat-sangat aktif, dan mereka punya banyak sekali kegiatan, not only in Aya ya. I feel like if you have a curiosity about something, cukup rasa ingin tahu tentang sesuatu, go ahead dan engage gitu. Do your research, and maybe you can start by thinking tentang aku itu interestnya apa, ketertarikan aku ke arah mana sih, and then you can locate communities that share that same interest.
1: Yeah, I think go with the curiosity and then like at least kamu mau bergabung aja. Jadi gak harus dari impact yang besar, tapi support apa yang ada. When you think it's sejalan dengan misi dan visi kamu, boleh disupport. Gak harus kamu, mungkin kamu masih berpikir, oh I think it's not the time yet for me to like contribute, but I think your support is more important as well.
3: Oke, okay. Ada satu lagi nih Kak, pertanyaan dari Chendian nih. Gimana Aya NTT ini mengajak lebih banyak anak muda untuk berani keluar dari zona nyaman, mengembangkan potensi diri dan mengambil peran sebagai agen perubahan.
2: Mungkin refleksi deh dari berdua.
1: Gimana go?
2: Starter dikitnya apa nih?
0: I think as Aya, my responsibility is always to provide the space gitu. Ya. Okay. Jadi ketika teman-teman udah tahu bahwa ada space seperti di Aya dan kita itu selalu ada, kita aktif. Itu yang I feel like itu adalah initial step yang sangat penting. Karena banyak teman-teman yang mereka ingin mulai tapi mereka nggak tahu mulainya dari mana. Tapi untuk INTT, I feel like responsibility kita adalah to keep on contribute to our demography and also our community. That is it.
1: I think I'm gonna go is like bukan keluar dari zona nyaman tapi perluas zona nyaman kamu. So instead of kamu keluar dan kamu mulai figuring out things, something new, dan kamu mulai merasa kepercayaan diri mulai mundur karena ini something new, big challenge and anything, bagaimana kalau kamu memperluas zona nyaman? Dan di situ dimana kamu bisa melihat bahwa oh interestnya aku apa, kamu mulai dengan pergi dengan interest kamu, kamu lihat opportunity apa aja yang bisa dapat dari interestnya kamu. Dan aku menurut Beta itu tidak limited sekarang ini ya. Jadi kamu bisa pergi dari satu lalu ada bisa dikembangkan. Jadi kalau di Aya mungkin kamu berpikir bahwa oh join Aya nanti mulainya kayak gimana. Coba pergi dulu ke Aya. Kalau kamu merasa nyaman join Aya. Stay tune di Instagram kita. Biasanya upcoming event kita promosiin di situ. Kalau kamu merasa nyaman go with it. Kalau kamu masih belum yakin kamu bisa elaborasi lagi. Kamu bisa explore lagi komunitas mana yang bisa sejalan dengan kamu. As long as kamu mau. Seperti itu.
0: I think initial curiosity.
1: Initial ya.
0: Kalau kamu curious itu udah cukup.
1: Get to know aja gitu. Kayak gitu.
2: Itu udah jadi kunci utama.
1: Kunci
2: ya.
1: Utama.
2: Tapi kalau mager ya udah deh kamu scroll.
1: Scroll aja, like yeah. Instagram yeah. Kita, komen-komen.
2: Sampai kapan kamu jadi ini
0: followers?
1: Kepoin. Di save dulu, nanti baru join.
2: Pin dulu.
1: Pin dulu. Hari hanya aduh malu nih. Padahal kita di Aya kita terbuka, kita sangat terbuka untuk mengenal teman baru karena kita tahu bahwa dari setiap pertemuan itu pasti ada relasi baru, ada opportunity baru, ada idea baru yang pasti kita dapat. Makanya kita sangat terbuka, kita encourage teman-teman untuk yang ada di Kupang atau yang belum bisa ada di Kupang untuk join event-event yang kita adakan.
3: Daripada penasaran doang ya, kita coba dulu aja.
2: Mana?
3: Siapa tahu nyaman gitu.
2: Iya,
3: kan yang nyaman ya. Boleh, yuk boleh. Abis ini.
2: Tapi kayaknya aku udah gak bisa deh.
3: Boleh.
2: It's about time.
3: Nanti ajak cari anak-anak yang lain.
2: Oh iya.
3: Biar makin rame.
2: Betul ya, the more the merrier ya.
3: Oke,
2: okay, and the last one. Seperti kata Ratri, apa tadi? What message?
3: Advice.
2: Advice. Quotes of the day juga deh.
3: Iya, boleh.
2: Sebagai our conclusions.
0: I think is that I mean two points for me. Yang paling pertama adalah curiosity is enough to warrant you to try something gitu.
2: Nice.
0: It can be curiosity, it doesn't have to be a special interest. Kamu ingin coba aja, itu is a good enough reason to try. And second of all, when it comes to kamu lagi ingin berbicara ya, your opinion matters gitu. And people surprisingly they listen and think about the opinion more seriously than you think. So I think that there's always kamu tuh bisa selalu bring a new and interesting perspective to the conversation. So I hope that it's you know a motivation for teman-teman yang masih minder untuk join untuk come and try.
1: Yeah, I think I'm gonna go with the theme that we have, the leadership, the chef for tomorrow. Itu kayak kalau kamu membayangkan untuk menjadi leader, coba dulu dari hal-hal kecil. Leader for your own self. Try to manage your own things and everything. I think you can go for the big deal as well. So never hesitate to try something. As Claudette says, the curiosity is a thing. And also your faces matter. So come and join us. Like, come and join us. Stay tuned for our upcoming event. And jangan lupa, jangan sungkan. Aya is terbuka untuk semua.
2: Okay, how to
3: kepoin?
2: Iya, di Instagramnya
3: Instagram
2: apa?
3: Atau sosmed lainnya.
1: Jadi Instagram kita itu ada di @aya_ntt. Tapi kalau kamu carinya Aya, semua Aya yang muncul itu pasti Aya dari chapter lain. Nah itu juga bisa di follow. Jadi kalau seandainya kamu lagi ada di luar Kupang, lagi ada di Jakarta atau di Jawa Barat atau mungkin lagi di Aussie, kamu bisa join event-event Aya yang ada di sana. Jadi kepo aja. Biasanya kita infoin semua event kita itu melalui Instagramnya kita.
0: Dan juga kita punya Aya blog.
1: Aya blog.
0: Jadi blog kita itu ada isiannya tuh. Kita ada publikasi artikel, dan juga kita membershipnya itu daftarnya lewat blog. Jadi untuk teman-teman yang curious untuk Aya itu apa, atau ingin mendaftar sebagai paid member, caranya simple aja, cukup mungkin ngetik di Google search Aya. Itu Aya, nanti blog pertama yang muncul itu adalah blog kita, dan dari situ teman-teman bisa belajar lebih jauh mengenai program Aya, dan juga bisa ya mendaftar untuk menjadi member.
1: Ya, dan terakhir mungkin Aya itu stance-nya for organizations, tapi dia juga stance for professional. Jadi professional growth juga ada di Aya, karena kita relasinya, kita memastikan bahwa space di Aya itu membantu kita untuk open to network, seperti itu.
2: Wow, amazing ya. Tapi semoga aja nanti bulan depan teman-teman dari Aya juga boleh lagi nih.
1: Boleh.
2: Bisa lagi, ya, undang lagi, we invite lagi untuk Agus, kita bahas apa yang menarik ya.
1: Boleh.
2: Dari teman-teman semuanya. Kalau misalnya kakak berdua boleh kasih juga teman-teman yang lain
1: boleh
2: untuk di Pro 2. Ini langsung curi start ya. Langsung sama presidennya, sama ketuanya. Jadi minta ACC nih.
1: Iya. Walaupun kita komite, kita itu memang kita small committee, tapi semuanya aktif. Jadi mungkin next time ada vice kita atau dari teman-teman event, mereka bisa explain more lagi tentang Aya.
2: Ditunggu ya.
3: Bisa banget. Gak kerasa kita udah 1 jam nih kak.
2: Benar.
3: Kita ngomongin
2: seru banget ya.
3: Seru banget. Gak kerasa, makanya kayak ini 3 jam ke depan masih bisa sih.
2: Masih bisa. Tapi masalahnya kakaknya juga udah kering, soalnya AC.
3: Benar juga. Okay. Terima kasih buat Kak Cloud dan Kak Rambu ya.
1: Thank
3: untuk
1: you so
3: obrolan
1: much
3: kita di sore hari ini yang sangat menginspirasi teman-teman Pro 2 semuanya ya. Dan jangan lupa untuk gabung Aya. Abis ini
1: Aya
3: gas.
1: Jadi kita punya slogan Aya connect, inform, inspire.
2: Kalau kita juga punya slogan apa?
3: Kupang, teman terbaik kamu.
2: Iya,
1: betul.
3: English Corner, speak more, fearless.
1: Ya, udah kayak kombinasi lagunya Taylor Swift ya. Speak now dan fearless.
3: Oh iya. Wah, iya ya. Bisa jadi.
2: Oke deh kalau gitu teman Pro 2, thank you banget juga untuk kamu yang udah ikutan bergabung. Angel sama Ratri juga udah harus pamit. Jangan lupa untuk selalu gabung dan ikutan di setiap hari Senin.
3: Senin jam 4 sore.
2: Nanti kita bareng sama teman-teman semuanya ya, dengan topik-topik seru. Ya udah kalau gitu Angel pamit,
3: Ratri juga pamit.
2: Signing off dan dadah, bye-bye. Selamat sore semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Begitulah kata bijak yang sering kita dengar. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi, kamu adalah bagaimana cara kamu berpikir. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your mind. Buku yang berjudul Merawat Luka Batin karya Dr. Jamie Ardian, spesialis kesehatan jiwa, berisi tentang proses berpikir. Bukan sekedar berpikir dengan positif. Saat perasaan sedang tidak baik-baik saja, terlebih dalam keadaan depresi, pikiran kita biasanya ikut andil dalam memperburuk keadaan. Kenyataannya, pikiran yang buruk sering melintas di benak kita dan semakin memperburuk masalah yang kita alami dan membuat depresi. Depresi akan mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, hingga kita tidak mampu berpikir, merasa, dan bertindak dengan baik dan benar. Salah satu fakta mengenai depresi yang dijelaskan dalam buku ini adalah depresi bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kita sudah pernah mengalaminya, ia bisa datang lagi. Walaupun kita sudah berjuang untuk mengatasinya, nyatanya kita bisa kembali mengalami depresi, bahkan dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Buku ini akan menjelaskan bagaimana caranya melihat tanda dan mewaspadai pikiran yang berujung depresi, penyebab depresi, dan bagaimana cara mengatasi dan merawat luka batin yang disebabkan oleh depresi. Tidak hanya untuk orang-orang yang sedang merawat luka batin, para caregiver dan penyintas depresi juga bisa menarik manfaat dari buku ini. Semoga dengan membaca buku ini bisa menghapus stigma tentang depresi dan menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan termasuk depresi bisa dialami siapa saja. Esensi Buku Pro 2, because when you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di esensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net.

0: nganggur jari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2.
2: Asik, agak serak-serak gimana gitu ya.
1: Gimana ya? Gimana? Aduh, awal minggu hari Senin, tapi udah sore menjelang malam juga sih teman Pro 2.
2: Gimana nih hari Senin kamu?
1: Aku sebenarnya mau nanya hari Senin kamu, Ratri. Aku kan baru datang.
2: Oh iya juga sih.
1: Kalau Ratri kemana hari
2: aku,
1: ini?
2: Karena gimana ya? Kalau physically,
1: physically
2: agak gimana gitu badannya agak nggak enak terus. Ini paha nih ya masih pedes banget gara-gara yoga.
1: Oh yoga itu ya?
2: Yoga itu.
1: Yang diajak makhluk iya. Kecil itu ya. Kamu first time ikut yoga.
2: Iya, first time ikut yoga.
1: Gimana?
2: Seru sih.
1: How do you feel? Selain menyenangkan, seru, agak pegal-pegal juga
2: iya,
1: ya.
2: Iya, aftertaste-nya. Aftertaste.
1: Aftertaste apaan?
2: Pokoknya sehari setelah itu sampai sekarang tuh pegel-pegel banget nih sebelah sini doang, kiri apa sih kanannya kayak ketarik
1: yes,
2: aja
1: betul.
2: Gitu otot-ototnya. Itu artinya sebenarnya bekerja ya.
1: Oh,
2: otot-ototnya kayak
1: bagus dong, berarti bagus, tanda bagus.
2: Bagus ya. Kalau olahraga pertama kali dari udah lama gitu ya,
1: oh iya, benar gitu, sih, benar. Aku dulu lari tuh kayak gitu juga.
2: Pegel kan kakinya kayak mau lepas gitu ya.
1: Yes. Sekarang tuh udah aman, mau lari kapan aja tuh udah enggak pegel-pegel yang segitunya.
2: Lari dari kenyataan.
1: Kalau itu masih pegal-pegal sih, remuknya masih sampai sekarang
2: gitu.
1: Sih.
2: Oke, ini ada Kak Yunda ya yang akan nemenin kamu di sini sampai dijaga malam nanti.
1: Betul. Jadi kita bakal kasih lagu-lagu yang enak-enak,
2: iya.
1: Topik-topik yang seru, berita-berita yang update untuk kamu, teman yang berdua.
2: Masih kedinginan nggak?
1: Dingin, tapi lebih dingin sikap dia ke aku.
2: Masa sih? Bukannya kamu yang dingin banget ya kak?
1: Correct me. Gak apa-apa lah.
2: Kita bahas setelah ini ya.
1: Yes, boleh banget ya. Silahkan menghakimiku teman Pro 2. Tapi jangan dong. Kita kasih kesempatan jangan untuk menghakimi saya. Tapi kasih kesempatan buat request lagu. Boleh, langsung gabung aja. Mau salam-salam, langsung join di medsos kita.
2: Iya, dan di line WhatsApp di 0811 3820 90 90. Dan aku udah nyiapin satu lagu nih buat Kak Yunda.
1: Apa?
2: Dari aku JJ.
1: Apa nih?
2: Ceritanya jatuh cinta.
1: Boleh. Spesial juga buat teman Pre 2 ya.
2: Oke, ini dia langsung aja aku JJ ceritanya jatuh cinta.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
7: Pro 2 FM

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: 90,9 MHz Produk RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yuhuu.
1: Makin romantis dengan kisah-kisah cinta anak muda diwakili sama lagu yang mewakili juga. Ya, relate banget sih lagu-lagu.
0: Iya, kayak
1: punya pengalaman comblangin orang gak sih?
0: Pernah banget. Insya Allah berhasil ya. Pernah banget.
2: Gimana ya, aku langsung kayak gimana gitu ya.
0: Iya kan, aku juga lagi mendoakan Kak Yunda dengan surat cintaku itu.
2: Oh benar.
0: Surat cintaku yang pertama.
2: Amin ya Tuhanku. Amin banget ya. Tapi itu dia, kalau nyomlangin orang tuh ya, ada vibes terus and diri banget.
0: Iya, kalau mereka jadi tuh kayak ikut seneng banget. Kayak
2: bisa-bisanya jadi dari inisiatif kita dan terjadilah.
0: Iya.
2: Kisah itu antara mereka gimana ya?
0: Akan menangis sih kalau mereka jadi.
2: Seriusan. Karena pasti besok-besok kalau misalkan ya jadi, puji Tuhan ya kalau jadi, terus ditanya sama MC-nya,
0: "Kalian kenalan dari mana?"
2: Ya, kami bertemunya dari Ratri yang mengenalkan, Yunda yang mengenalkan. Kan enak banget kan kayak gitu, jadi berkat buat banyak orang.
0: Bener.
2: Ya, amin ya. Gak ada yang punya rencana mau nyomlangin saya ya?
0: Kan, gak ada ya? Kan ini ada, ini dari surat cintaku itu, itu bagian dari doa. Ya, sebenarnya aku juga gak kenal sama orang itu,
2: tetapi,
0: ya kan? Ya, cuman kan aku hanya mendoakan.

0: sihir di seberang.
1: Oh, aku pikir di yang bisa bisanya atau apa gitu ya.
0: Iya, dia maunya yang mana deh?
1: Yang mana aja?
0: Udah yang ini dulu aja deh.
1: Untuk kamu juga yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, langsung gabung aja teman Predu. Yes. Stay tune.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Eri Indonesia.
0: Pro 2.
2: Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

0: Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu makin berwarna, teman berdua.
0: Kita gak usah lama-lama lagi lah ya. Ini Ratri juga mau pamit undur voice day dulu dari kamu aja. Karena di jam 7 tepat nanti kita akan ada info terupdate untuk kamu ya, teman berdua. So, stay tune terus di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya Teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah tanggal 27 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama Teman Pro 2, sejumlah tokoh dari berbagai negara menyampaikan dukungan kepada atlet difabel dunia melalui kampanye 100 Champions Touched by Fame Project. Dukungan tersebut bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesetaraan, inklusi, dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga maupun kehidupan sosial. Melalui pesan-pesan inspiratif dari tokoh internasional, kampanye ini diharapkan dapat memotivasi para atlet difabel agar terus mengembangkan potensi dan percaya diri dalam meraih prestasi. Inisiatif tersebut juga menegaskan bahwa olahraga menjadi sarana penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Informasi selanjutnya Teman Pro 2, NASA menyiapkan misi Capstone 2 yang dijadwalkan meluncur pada 2027 untuk menguji teknologi navigasi dan komunikasi di orbit bulan. Misi ini akan menggunakan dua wahana antariksa kecil guna menguji navigasi otonom, komunikasi kis lunar, manuver pertemuan, serta operasi jarak dekat yang dibutuhkan dalam eksplorasi bulan di masa depan. Teknologi yang diuji melalui Capstone 2 akan mendukung program Artemis dalam pembangunan infrastruktur permanen di bulan. Selain meningkatkan kemampuan navigasi antariksa, misi ini juga akan mengumpulkan data lingkungan radiasi di sekitar bulan sebagai bekal bagi misi berawak dan pembangunan pangkalan manusia di permukaan bulan. Informasi terakhir Teman Pro 2, Marvel Studios resmi mengumumkan Black Panther 3 dalam ajang San Diego Comic-Con 2026. Film ini kembali disutradarai Ryan Coogler. Ini akan menghadirkan aktor David Johnson sebagai T'Challa II, putra dari T'Challa yang akan melanjutkan warisan Black Panther di Wakanda. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 15 Desember 2028. Selain David Johnson, Letitia Wright dan Winston Duke dipastikan kembali memerankan karakter mereka. Pemain ini juga menandai babak baru berlabel Black Panther dengan fokus pada generasi penerus Wakanda sekaligus melanjutkan kisah yang diperkenalkan pada akhir Black Panther Wakanda Forever. Dan Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 malam ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain Teman Pro 2 akan melanjutkan segmen juga malam, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM。
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Koleksi dari Taylor Swift, Temen Predue dengan Love Story. Lagu yang udah lama tapi masih kasih vibes yang pastinya bikin hari makin romantis aja. Romantis sama diri sendiri juga gak apa-apa kan, Temen Predue. Gimana hari Senin kamu? Ini berharap walaupun di minggu yang baru dengan segala kehektikannya, tapi kamu masih tetap semangat menjalani sisa aktivitas di hari ini. Dan walaupun cuaca Kota Kupang ya akhir-akhir ini kayak dingin banget ya, kayaknya bukan Kota Kupang aja, beberapa daerah juga yang ada di Nusa Tenggara Timur nih kayaknya dingin banget ya akhir-akhir ini, Temen Predue. Tapi apakah sedingin sikap dia ke kamu? Aduh, semangat aja Temen Predue. Nah, biar hati semakin hangat dengan suasana yang walaupun dingin banget, paling enak kalau udah pantau Predue FM. Yunda hadirkan informasi-informasi yang seru dan lagu-lagu yang enak-enak banget. Dan yang pastinya lebih seru lagi kalau kamu gabung request kali ini ya. Lagu-lagu favorit kamu langsung diputarkan sama Yunda di sini. Bisa join di medsos kita 081138209090 atau di Facebook Predue Kupang, Instagram @RRIPreduekupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Wait ya Temen Predue, karena Yunda setelah ini masih akan hadirkan beberapa informasi lainnya untuk kamu. Stay tune di Predue RRI Kupang, Teman Terbaik Kamu, koleksi dari Jazz dengan Dari Mata, spesial untuk Teman Predue. Enjoy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Ya, semen Predu Nicki Minaj dengan koleksinya ya. If it's okay featuring David Guetta dan Davido. Dan pastinya ini merupakan salah satu koleksi yang enak banget didengarkan sampai dengan saat ini teman Predu. Sebelum kita beralih ya ke pukul 8, Yuna mau kasih satu informasi yang membanggakan sekali. Aktor Alan Ration bersama dengan artis Agnes Mo dan juga Anggun mewakili tim serial Reassure dalam acara peluncuran trailer resmi serial musim keempat dan diskusi panel yang dilaksanakan dalam ajang San Diego Comic Con di Amerika Serikat. Membanggakan sekali karena ada dua artis Indonesia yang juga ambil bagian di film ini teman Predu ya. Dan untuk siaran pers kemarin, jajaran pemeran baru dalam film ini, untuk serial ini musim keempat ya, meliputi Sydell Noel, Chris Marget, ada Agnes Mo, ada Anggun, Kevin Wiseman, Mark Bukas, Kevin Corrigan, dan juga Kathleen Robertson. Dan Agnes dan juga Anggun ini berperan sebagai Lila Hood dan juga ibunya Amisa Hood dalam serial tersebut. Dan tampilan pertama mereka ini di Reacher sudah diunggah di akun media sosial Reacher Prime Video. Dan udah kamu bisa nonton juga karena Yunda udah nonton dan keren banget teman Predu. Dan untuk 3 episode pertama serial Reacher musim keempat ini memang dijadwalkan akan ditayangkan di 12 Agustus 2026 ya teman Predu. Dan sesudahnya satu episode baru itu akan disiarkan setiap pekan sampai September 2026 di platform Prime Video. Dan serial penuh aksi itu dibuat berdasarkan buku ke-13 seri laris karya Lee Child yang berjudul Gone Tomorrow. Dan tokoh Jack Reacher ini diperankan sama Alan Rickson. Dan dalam serial itu memang diceritakan terseret ke dalam permainan kompleks si Reacher ini dan mematikan dan juga mempertemukan dia dengan musuh-musuh kejam dari kalangan kekuasaan tertinggi. Dan untuk serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios dan juga Amazon MGM Studios. Dan naskah untuk serial televisinya ini ditulis sama Nick Santora yang sebelumnya ini juga terlibat untuk penggarapan FUBAR dan juga Prison Break teman Predu. Bahkan dia ini juga bertindak sebagai produser eksekutif dan showrunner dalam penggarapan serial musim panas ini. Jadi dalam sesi diskusi panel di ajang Comic Con, Rickson ini juga mengumumkan bahwa serial Reacher ini musim kelima ya, dibuat berdasarkan novel ke-20 dalam seri Reacher karya Lee Child yang berjudul Make Me. Wow, udah bikin penasaran ya teman Predu. Dan itu tadi beberapa informasi terupdate untuk teman Predu. Karena setelah ini kita akan menuju ke pukul 20 atau di jam 8 malam teman Predu akan ada music live chat yang malam hari ini kira-kira datang dari musisi siapa ya. Di Predu FM Jakarta kita bakal bergabung dengan Predu FM Network seluruh Indonesia, akan kita ikuti music live chat. Dan seperti biasa di pukul 21 nanti bakal balik lagi bareng sama Yuna di sini. Kita dengerin dulu satu koleksi dari Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku yang udah di request tadi juga sama teman Predu ya di line Instagram Yunda hadirkan untuk kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya,
1: aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi ya gue lihatnya tuh. Mau celana lu.
2: Pegang kendali. Bro.
0: Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang
0: ya kan.
1: Kendali.
0: Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: Kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Kaget sih dikit lebih
0: utama. Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Bingung juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu nggak band?
0: Oh, Aerox motor Yamaha kan? Aerox.
1: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah, sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget, akhirnya anjing drummer siapa ya. Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru dan
1: lo
0: bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh lagu.
0: Oh lagu siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Kanan
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama anjay. Perahu kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi RD bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single udah, pertama ya.
1: Oh, lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas manja. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gua nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay.
0: Sebelum ini aku malah monolog.
1: Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan.
0: Lebih baru kuat. Kerja. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: search-nya. Bahasa bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, okay. Itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi RD jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita enggak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Mm-hmm.
2: Jadi atas sama. Sama aja berarti artinya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
2: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa... berganti genre, setahu gue lu dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas Bekasi lah ya.
1: Iya, iya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Iya
0: kan? Tapi sekarang lu menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi 2000, ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah
1: rilis.
0: Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi, ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya, beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio.
0: Iya.
1: Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Inovasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
0: udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak wah wow, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita gue baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang kita,
1: ternyata berdampak gitu. Udah dari situ
0: bener motivasi.
1: Motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
1: Wah,
0: abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa gua, Wali Kota Bekasi bro? Namanya bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar nggak kalah sama Moldi, iya nggak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia
1: sendiri.
0: Ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya.
2: Setia gonta-ganti ada ya. Baru.
0: Setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal. Kejepit. Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik, dia soleha, dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya,
0: okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu, ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta,
0: bro. Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Enggak, tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Right,
0: jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih,
0: itu. Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok buat cewek Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang kan.
0: Iya.
1: Eh, tapi kan di
0: Bang, gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok
1: itu
0: lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
0: Iya
1: yes. Kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
1: dari
3: dong.
1: Dari ini nih.
3: Dari manjo
1: dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi ya. Baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih ya, buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung oh, gua dapat pasangan gara-gara gua dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah, lu ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: probabilitas, ya. Probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek itu di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder. Oh. Silakan.
0: Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua.
0: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: yang namanya kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir.
2: Surupan. Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, ngomong beli, apa? Bu.
1: Gak limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau
1: ada, ada.
0: Iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kan
3: iya ya,
0: komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Buat iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah
0: gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok jadi. Oh Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua
0: oh ada,
3: ada ya? Itu.
0: Oh ada.
1: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
3: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Ada. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Eh, kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Wow. Ini bro the best emang
1: gua pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa
0: ini? Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
3: Yola.
0: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum. Ya, ntar ya. Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Life Chat. Music Life Chat.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo ya.
1: Di Real Madrid, Persija
2: klub
1: Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Kalau darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City bro.
2: Iya. Ya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh.

0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yoi.
0: Asik. Terus lanjut.
1: Ya lanjut. Band apa tuh
0: yang menginspirasi lu dari Amerika?
1: Ada lah. Ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah anjir suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh oke.
1: Ternyata setelah gua analisa, analisa. Nah pokoknya hari-hari dengerin terus. Hmm. Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih
0: kita
1: masukin
0: nih.
1: Yuk. Gitu. Ah. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu kertas dipertebel.
1: Dipertebel yeah. Retrowave-nya. Udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya perahu kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
1: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun ya.
0: Tapi tapi retrowave di edisi perahu kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
1: IP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik
0: masih.
1: Asik.
0: Asik gak sih? Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya apa namanya liriknya apa ya? Seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh, gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di IP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
3: Ini nah, 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok enggak enak?
3: Kok enggak enak ya? Enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
3: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay.
1: Seru
0: jadinya. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di IP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari oh, itu
1: baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
0: jadi retro we masuk
1: tadi sebelum Joki Cinta
0: serius
1: lo, okay. Lo, sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away
0: oke
1: okay. Itu gue Aero
0: oke
1: okay. Iya kan
0: Aero. Oh iya oke okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya stok lama ya
1: apa ngantuk dia
0: tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu
1: 6 kayaknya
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Wow.
1: Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin. Yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Bisa amin. Memberi keberkahan untuk semua. Yeah.
1: Harapan itu guys.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini.
1: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk sik. Banyak orang-orang ya, kalau Joki Cinta gini daripada lu apa namanya mikirnya macem-macem putus cinta ya. Nah
1: kan? Ini menarik ja.
0: Nah
1: jadi
0: gimana?
1: Gini ja.
0: Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Back soundnya
0: gak kecil lagi. Ada Gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok?
1: Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Ih, gila.
0: Ini. Cet.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
3: Ih, amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Hmm. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, ya solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul, ya kan? Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Asik. Datang aja ke
0: Galaxy Studio. Boleh nongkrong di studio?
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
1: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum kita
1: yang
3: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, bro. Bermimpi, bro.
1: Iya.
0: Siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retro wave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
3: Aku bukan mama.
0: Bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: benar boleh.
3: Mengganggu
0: katanya. Udah apa? Tapi by the way,
1: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Perahu Kertas ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Masih di 90,9 MHz Predu RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Predu. Akhirnya ya, kembali menyapa kamu tentunya di Jaga Malam edisi kali ini bareng sama Yunda teman Predu. Kalau tadi kamu baru aja mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Predu FM Jakarta ya, bersama dengan Perahu Kertas. Ada banyak cerita keren yang pastinya akan terus menginspirasi ya anak-anak muda untuk terus berkarya. Dan pastinya di pukul 21 ini udah balik lagi bareng sama Yunda di Predu FM Kupang, cerita penutup hari yang pastinya akan Yunda hadirkan untuk menemani kamu di hari Senin ini ya. Malam apa nih? Senin malam maksudnya ya. Dan pastinya udah banyak dari kamu yang bersiap-siap buat istirahat atau ada yang quality time bersama dengan orang-orang terkasih, karena Senin tuh selalu terkenal dengan kehektikannya, kerempongannya teman Predu. Tapi semoga hari kamu berjalan dengan penuh kebahagiaan, sukacita, walaupun banyak hal yang perlu untuk dikerjakan seperti biasa di minggu yang baru dengan ciri khasnya teman Predu. Cerita penutup hari bakalan hadir dengan topik seru yang akan Yunda spill setelah ini. Dan juga Yunda hadirkan kesempatan untuk kamu teman Predu ya, yang mungkin pengen gabung request lagu salam-salam buat orang-orang terkasih, atau kamu yang mau request topik di cerita penutup hari sebelum Yunda spill, boleh banget ya teman Predu. Dan kali ini Yunda mau hadirkan satu nomor lagu yang udah di request sama banyak banget nih. Yunda bacain dulu ya ada siapa aja, walaupun mereka nih datang dari fanbase yang sama, tapi Yunda perlu bacakan nih. Dari Azara yang udah request lagunya Sabrina Leanor dengan Haha. Oke. Dari webinar ya. Terus ada juga Kak siapa nih? Kak Caca yang juga sama udah request juga lagu dari Sabrina Leanor dengan judul yang sama, Haha teman Predu. Terus ada siapa juga yang udah gabung? Kita lihat lagi. Kak Tipik ya. Kok Kak Tipik sih? Sorry ya, saya Sarah dari Berbinar. Oh, Sarah Berbinar, fanbase Sabrina Leanor mau request lagu Sabrina yang Selesai. Oh, ini judul yang berbeda ya. Terus ada juga Kak Maria yang sama dari fanbase-nya Sabrina yang mau request Selesai. Terus siapa lagi? Oh, banyak yang request Selesai ya teman Predu. Kayaknya nanti Yunda hadirkan dulu yang Haha ini teman Predu, karena banyak juga yang request dari Sore ya. Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu yang udah gabung juga di live TikToknya RRI Kupang. Yunda lihat ada Aaku, selamat malam Kak, izin request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu Kim featuring Nabila dong Kak. Oke. Terus ada Kak siapa nih, Kak Fir ya. Malam Kakak mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke. Siap, akan Yunda hadirkan setelah ini ya teman Predu. So stay tune terus, karena masih banyak keseruan lainnya yang akan Yunda hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune di Predu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Gea Indrawari. Requestan dari Kanokse tadi yang udah gabung ya di live kita di TikTok RRI Kupang. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan dari terestrial dan juga streaming, kalau misalkan ingin melihat yang berbicara ini, kamu bisa langsung kepoin aja ya, karena kita lagi live di TikTok RRI Kupang. Banyak banget yang udah gabung nih teman Pre 2. Ini udah bacain dulu dari awal. Kalau tadi sempat juga kamu dengarkan koleksi dari Selena Grace dengan Sumpah Mati ya, dari Kak Fir yang tadi udah gabung juga, udah request dan pastinya udah Yunda putarkan. Yunda mau menyapa dulu nih yang udah dari tadi udah banyak mengirimkan chat-chatnya di live kita. Ada Kak Ocha, ada Kak Nokse, Om Ai, siapa lagi nih? Yunda lihat dulu ya. Kak Raja Graha Goraha Purba yang tadi juga sempat request koleksinya Pice Kota yang bakal Yunda hadirkan setelah ini, Bahagia Lagi. Terus ada Kak Roy Makassar juga yang udah gabung, sama Kak Eja. Terus ada Om Satpam yang jaga like dari tadi . Terima kasih banyak. Terus siapa lagi nih yang pengen gabung buat salam-salam, mau request lagu, Yunda masih kasih kesempatannya ya di cerita penutup hari. Dan sebelum Yunda spill topiknya, Yunda mau puterin beberapa requestan juga yang udah antri dari tadi. Di line WhatsApp juga ada Kak Elia yang tadi udah gabung, mau request koleksi dari Kelly Uchis, All I Can Say. Terus ada KJ dengan Limbo. Setelah Pice Kota, kita bakal dengerin requestan tadi yang udah gabung di Instagram dan juga line WhatsApp ya teman Pro 2. Aduh, ini kebanyakan lagu-lagu galau, ada apa? Kenapa pada galau semua teman Pro 2? Tapi Yunda mau kasih topik yang tidak boleh galau-galau juga. Requestan kamu mungkin boleh galau, tapi bukan berarti topik hari ini mengajak untuk galau ya teman Pro 2. Bahagia Lagi dari koleksinya Pice Kota untuk kakak yang tadi udah gabung dan request. Kak siapa tadi nih? Kak Raja Goraha Purba ya, yang udah request dari Medan Sumatera. Yes, ini spesial untuk yang udah request dan kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy teman-teman.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Oke, okay, what about...
3: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
4: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
3: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres.

Masih di 90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk kamu yang baru bergabung ya di streaming maupun terestrial yang pastinya lagi pantau kita. Ini kayaknya rame banget ya di live TikTok RRI Kupang. Jadi untuk kamu yang di terestrial dan streaming yang ingin menyaksikan siapa yang berbicara sekarang ini, kamu bisa langsung gabung aja di live kita karena ini udah banyak yang gabung, yang salam-salam udah menyapa juga ya. Bahkan ada yang udah request lagu teman Pro 2. Kita lihat lagi ada Ama Sabu, ada Kakak Jerry, Kakak Yan Andre yang tadi udah gabung ya. Terus ada siapa lagi nih? Yunda harus menyapa nih. Kak Yonatan Tafui. Tafui. Oh, Tafui. Oke, Kak Tirsa Funai. Ada Kakak Tasya, terus ada Kakak Slavenia juga tadi udah gabung, Kak Herodes I Need You. Ini di mana nih? Udah hilang ya. Terus siapa lagi nih? Kita lihat lagi teman Pro 2. Ada Kak Prista Monop ya. Dari Soe NTT Stay Kalimantan. Aduh, pokoknya semangat untuk teman-teman rantau yang sedang mendengarkan. Terus tadi udah di request juga lagu-lagu dari teman Pro 2. Ada Kak Romeo Kasar yang tadi udah request lagunya Samson dengan Kenangan Terindah ya. Terus ada Bapak Kos Perfect Plan. Oke, ada Kak Jerry tadi yang udah request Drowning dari Backstreet Boys. Dan juga Yunda ucapkan selamat malam untuk Bapak Ketua KPU Kota Kupang yang udah gabung juga. Bapak, terima kasih banyak ya yang udah request lagu Westlife dengan Evergreen. Dan ada siapa lagi? Kakak Tasya yang udah request lagu tadi Never Let You Go. Ya, kalau tidak salah nih teman Pro 2 dari Link Show. Oke deh. Ada Kak Nela, salam-salam buat keluarga di Kupang dan Sabu dari anak Sabu di Surabaya. Woi, salamnya sudah Yunda sampaikan, sudah Yunda sampaikan ya di sini, dan salam juga untuk teman-teman rantau yang masih semangat selalu pantau Pro 2. Kita langsung dengarkan saja ya requestan dari teman-teman. Halo Kak Nona Riren, terima kasih udah gabung ya. Lagu dari Samson yang pertama dari Kak Roy Makassar yang tadi udah gabung bakal diikuti sama beberapa judul ya, nomor lagu yang udah Yunda siapin sesuai dari requestan teman Pro 2. Stay tune teman Pro 2 karena setelah ini masih seru-seruan bareng sama Yunda di sini di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Aduh, malam hari ini nih banyak yang request lagu-lagu bagus ya. Dan ada juga lagu-lagu nostalgia yang bikin kita tuh semakin semangat aja gitu ya, teman Pre 2. Dan pastinya untuk kamu yang masih mau gabung untuk request lagu, boleh banget ya teman Pre 2. Kalau tadi kita baru aja dengerin Evergreen dari koleksinya US Live. Ini dari requestannya Bapak Ketua KPU Kota Kupang ya, Bapak Ismano, yang tadi udah gabung lagu Evergreen ini buat teman-teman RRI Kupang yang sementara bertugas di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Dan Yuna juga mau bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang udah gabung tadi di line WhatsApp juga banyak ya. Ini salah satunya ada Kak Riren ya. Selamat malam kakak sayang. Riren mau titip salam selamat ulang tahun ya buat Trisa dan Geo Baluk. Wow, selamat ulang tahun Kak Trisa, Kak Geo Baluk, juga Kak Stanley yang hari ini ulang tahun ya. Tuhan berkati selalu kakak bertiga di usia yang baru, amin. Lagunya Club Project Tambah Usia, makasih ya kakak sayang. Terima kasih Kak Riren ya yang udah gabung tadi, tidak puas di live TikTok. Langsung gabung di live kita ya, dan juga di line WhatsApp kita teman Pro 2. Dan pastinya ada beberapa teman Pro 2 juga yang tadi udah request lagu, seperti kakak Tasya ya, tadi udah di request lagunya mana nih, Yunda lihat dulu. Link Shoot dengan Never Let Go ya. Setelah ini akan Yunda hadirkan teman Pre 2. Dan masih ada beberapa nomor lagu yang siap untuk Yunda hadirkan untuk kamu. Dan masih dengan topik seru yang bakal Yunda spill setelah ini ya di cerita penutup hari. Dan jangan lupa untuk bergabung ya, kita bakal seru-seruan. Dan pastinya teman Pre 2, kesempatan untuk kamu yang mau gabung di medsos kita, di line WhatsApp 081138 09090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Langsung gabung aja, kalau gak puas langsung di line WhatsApp kita teman Pro 2. Yuna mau menyapa dulu yang baru bergabung juga, ada Kak Cintami. Halo, selamat malam Kak Cintami. Terus ada Kakak Raja ya, salam untuk semua yang masih beraktivitas di kantor, siap, salam semangat selalu Kakak Raja. Terus ada Kak Nela tadi udah gabung, tetap semangat untuk ibu yang bertugas ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati kakak, Kak Nela, terima kasih. Terus ada Kakak Roti Kukus, usernya Kakak Roti Kukus nih. Bisa salam-salam kakak, silahkan gabung aja Kak Tei Hang. Selamat malam adik, salam sehat selalu. Selamat malam ada Kak Bayu Yuba juga ya. Dan langsung gabung aja teman Pre 2. Kita dengarkan dulu Club Project dengan Tambah Usia, special request untuk yang ulang tahun Kak Trisa, Kak Geo Baluk dan juga Kak Stanley. Special juga untuk kamu yang mungkin hari ini berulang tahun teman Pre 2. Semoga lagu ini juga mewakili kebahagiaan kamu dan menambah sukacita udah pasti. Enjoy.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pasto, dengan kisah kasih di sekolah yang tadi udah di request sama teman Pro 2, Kak Roti Kukus ya. Tapi minta maaf nih teman Pro 2 kalau tadi yang udah banyak gabung ya, udah salam-salam buat orang-orang terkasih di live TikTok kita. Tiba-tiba tadi end live teman Pro 2, entah apa maunya. Tiba-tiba end live dan komentar-komentar tadi Yunda sulit untuk membacanya lagi. Tapi terima kasih banyak ya untuk kamu yang masih setia pantau. Yunda udah live lagi kok. Dan pastinya di cerita penutup hari Yunda hadirkan untuk kamu menemani. Dan sebelum kebersamaan kita berakhir teman Pro 2, ini juga salah satu topik yang mengikuti situasi sekarang di malam hari ini di Pro 2 FM. Karena banyak dari teman Pro 2 yang banyak sekali request lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Yang tadinya tuh Yuna mau kasih topik yang agak gimana ya, bikin semangat gitu ya. Tapi kalau udah ngomong soal nostalgia tuh kan kita kayak flashback lagi zaman-zaman masih apa ya, jadi anak sekolahan, kerja, kuliah, atau mungkin kehidupan yang penuh drama teman Pro 2. Kayak tadi koleksinya Pasto dengan kisah kasih di sekolah, jadi bikin kita kembali lagi ke masa-masa jadi anak sekolahan yang hidupnya ya cuma mikir tugas ya, PR, jajan di kantin, terus apa, siapa yang duduk di sebelah kita, crush kamu waktu masih sekolah ya, siapa nih yang punya crush waktu masih sekolah. Tapi kebanyakan teman Pro 2 yang tadi request lagu emang udah kembali flashback ya teman Pro 2. Salah satu cara untuk kita bisa kembali ke masa-masa, gak mungkin kembali kan, kalau namanya masa lalu tuh tidak mungkin kita kembali lagi. Tapi kita bisa sedikit mengingat lagi dengan cara-cara seperti dengerin lagu-lagu lama atau request di Pro 2 FM Kupang ya. Yang relate sama kamu yang rindu sama masa-masa sekolah. Tadi banyak juga nih yang udah gabung dan minta untuk request lagu-lagu yang mengingatkan waktu masih zaman kuliah ya. Tadi udah banyak requestannya teman Pro 2 dengan salamnya, tapi akhirnya TikTok and live kenapa ya. Dan tadi udah gabung ada Kak Anjali ya, Kak Anjali benar kan ya, Kak Anjali I'm Yours yang tadi udah request juga lagunya Twice. Tapi ada beberapa judul yang tadi di request nggak ada, maaf ya, di playlist Yunda hanya ada yang di request terakhir ini, What Is Love dari punyanya Twice. Oke deh, ada Kak Isak Octavian juga, bagaimana kakak hari ini free ya, tiba-tiba gabung nih. Ada cucu opa, Ibu Angela juga yang sudah gabung, terima kasih banyak ya. Ini cucu opa yang sangat membanggakan sekali, mereka udah gabung juga teman Pro 2. Yunda hadirkan dulu koleksi dari Twice dengan What Is Love. Dan kita bakal bernostalgia lagi dengan topik seru kita di cerita penutup hari. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen gabung, mau mengingat masa-masa jadi anak sekolahan ya, pengen request lagu yang relate sama apa yang kamu alami waktu itu, kayak tadi ya yang udah di request sama teman Pre 2, kamu juga bisa gabung. Langsung aja Twice dengan What Is Love yang udah di request juga sama teman Pre 2 yang udah gabung. Dan setelah ini bakal Yunda bacain yang udah gabung juga di line WhatsApp kita. Enjoy teman Pre 2.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu, koleksi dari Ari Lasso dengan Mengejar Matahari, requestan dari Kak Jerry yang tadi udah gabung juga ya, masih dari live TikToknya RRI Kupang yang lagi rame. Ya benar nih Kak Riren, tadi sempat live tapi mati, gak tahu kenapa ya, maunya TikTok ini apa aja ya. Tiba-tiba end live, aduh rugi banget karena banyak juga yang tadi udah gabung, salam-salam buat orang-orang terkasih, gak sempat Yunda bacain ya, minta maaf banget ya teman Proy 2. Dan ada Kak Thomas Yusuf yang juga udah gabung tadi, terima kasih Kak Dante Mile. Ada Kak siapa nih, Kak Sagittarius ya, tadi udah gabung juga. Terus ada Kak siapa nih tadi nih, Kak Irsan, salam dari Oisao, orang Oisao dong su hadir ya. Ada Fung Afeng ya dari Bogor, kota hujan menyapa untuk RRI Kupang ya. Ada Jen Lighting, hai. Dan pastinya teman Pre 2 Yuna mau bacain juga ya yang udah gabung di line WhatsApp kita. Selamat malam Yuna Daryanti, penyiar favorit Iki, aduh, ini mau request lagunya Virgaon dengan Surat Cinta untuk Starla ya teman Pre 2. Dan lagu ini Iki mau khususkan buat cinta-cinta Iki, Dr. Franz AKBP Yonis Nisa Pawali, Kompol Iwayan Sunarta, Jeropan Muti, James Koamesa, Yufren Loak, Cinta Minatalia, De Longo, Sila Tuflira, Charlie Beatrix, Nikita Oemata, Nabila Da Costa, ada juga Yanega Tirsanifu, ya Prison Taklal, Taklale emang kali ya. Pesan Iki ingat makan malam, jangan buru-buru nanti tak cek leher ini. Ini pesan dari Iki yang sangat universal sekali, setiap kali salam-salam tuh pasti pesannya seperti ini. Iki punya quotes ya, jadi Yunda bantu mantul aja. Oke, kita bacakan teman perdua. Mulai sekarang coba jalani hidup dengan lebih tenang dan baik. Pilih hal-hal yang bikin kamu bahagia. Tempatkan dirimu di lingkungan yang nyaman. Dan dekatlah sama orang-orang yang tahu cara menghargai perasaan serta kebahagiaan orang lain. Terus tetap jadi manusia yang punya empati dan tahu cara memanusiakan orang lain, tapi jangan lupa diri kamu juga harus jadi prioritas. Belajar sayang sama diri sendiri dulu sebelum terus sibuk memberikan semuanya ke orang lain ya. Terima kasih Kak Ayunda, terima kasih Kak Riki Dias yang udah gabung ya, yang malam hari ini juga udah gabung di line WhatsApp kita. Ada siapa aja nih yang udah gabung nih di live TikTok kita. Kak Sagittarius, oke, setelah ini akan Yunda putarkan ya lagunya. Terus ada Kak Jelon ya, shalom kakak, shalom selamat malam, salam kenal kak. Terus dari Kak Thomas ya, jelas sekali suaranya mbak di Gorontalo, Sulawesi. Weh, orang-orang Gorontalo, selamat malam. Ada Kak Li, salam dari Amarasi Barat. Aduh, ini bendera Yunda. Ini katanya juga orang Amarasi Kak Li ya. Aduh, salam dari RRI Kupang untuk orang Amarasi Barat yang lagi pantau. Tiada bunga yang spesial.

spesial untuk RRI, tapi dari kami spesial untuk RRI The Past Memory. Wow, keren banget nih dari Kak Jo. Terima kasih ya. Kita langsung dengarkan aja Virgaon dengan Surat Cinta untuk Starla. Bakalan diikuti sama beberapa koleksi lainnya juga yang udah di request sama teman Pre 2. Stay tune terus di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan ya, tentu saja di cerita penutup hari yang tadi udah bernostalgia juga sama lagu-lagu lama yang jadi topik kita di malam hari ini. Ya, ngomong soal masa-masa sekolah, kalau dipikir-pikir ya teman Pre 2, kalau kita ingat kembali, sekolah tuh bukan hanya jadi tempat untuk kita belajar ya, tapi jadi tempat kita membangun relasi yang mungkin masih bertahan sampai sekarang, yang walaupun kita udah ketemu dengan dunia kita masing-masing, udah ketemu sama pasangan hidup, ketemu sama dunia kerja, ketemu atau bukan ketemu ya, udah berpencar ke banyak tempat, tapi masih relasinya terjaga dari teman-teman sekolah ya yang kita kenal dulu, dan jadi tempat untuk belajar membangun relasi, belajar bangkit, belajar jatuh, belajar untuk bisa berani ya dari masa-masa sekolah sampai akhirnya bisa membentuk kita jadi kita yang sekarang ini teman Pre 2. Itu kenapa tidak boleh melupakan masa-masa terbaik itu ya. Dan terima kasih juga untuk teman Pre 2 yang sudah sedikit mengingatkan kita untuk flashback lagi ke masa-masa yang indah itu dan luar biasa penuh pelajaran. Dan pastinya Yuna berharap untuk kamu juga masih semangat menjalani segala tugas, aktivitas, dan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kamu saat ini. Dan jangan lupa untuk terus gabung di topik-topik seru cerita penutup hari lainnya. Dan sayang sekali, Yuda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang tadi udah temani ya dari sore ceria sampai dijaga malam ini. Setelah ini akan ada Just Music Pro 2 yang akan menemani kamu sampai di pukul 00 nanti. Dan besok kita juga bakal ketemu lagi dengan rangkaian acara yang seru, penyiar-penyiar kece lainnya yang akan menemani hari-hari kamu teman Pro 2. Jangan lupa untuk berikan afirmasi positif sebelum beristirahat di malam hari ini. Besok udah siap ya dengan segala tugas dan aktivitas di hari yang baru. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pre 2 karena kita Indonesia. Yunda kasih koleksi terakhir dari Sule dengan Sarang Heo ya. Yang tadi udah di request sama teman Pre 2 banyak banget nih. Kak Yusuf kalau gak salah tadi ya. Oke, kita dengarkan dulu sebagai lagu penutup di malam hari ini. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Layu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, aku kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Vloba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 27 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nino Kato mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2 selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik ya, terbaik kamu. Dan barengan sama Aji, teman Pro 2 di sepeda, bikin pagi kamu makin seru. Dan kali ini Aji bakal bagiin buat kamu, teman Pro 2, tinjauan kita untuk tinjauan acara kita untuk hari ini, teman Pro 2, di Selasa 28 Juli 2026. Kita bakal mulai dari Just Music selama 1 jam ke depan, teman Pro 2, diselingi sama Renungan Pagi Agama Katolik. Kemudian di pukul 6 akan dibuka dengan Info Pro 2, kemudian Info Cuaca dan Sepeda Choice of the Day selama 2 jam. Kemudian teman Pro 2 di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada Pilek, Pilih Lagu Kamu. Kemudian di pukul 9 ada Sparrow Talking. Di pukul 10 teman Pro 2 udah masuk dalam rangkaian Santai Siang, dimulai dengan Info Pro 2, kemudian Pro 2 Hitlist selama 2 jam. Dan di pukul 12 ada Muda Kreatif, teman Pro 2 UMKM pelaku industri kreatif ekonomi digital. Di pukul 13 ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Kemudian masuk dalam rangkaian Sore Ceria, di pukul 15 akan dibuka dengan Info Pro 2, kemudian Info Lokal. Di pukul 16 akan ada Talk Space, penguatan peran pemuda atau obrolan majalah udara, teman Pro 2. Kemudian di pukul 17 dan di pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada Golden Wave. Dan masuk pada rangkaian terakhir ya, teman Pro 2, di Jaga Malam nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dibuka dengan Info Pro 2. Kemudian Tamu Malam, dan di pukul 20 akan ada Music Live Cetrilai Pro 2 Jakarta. Kemudian pukul 21 dan 22 akan ada Cerita Pertop Hari, dan diakhiri dengan Just Music di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. So itu dia tinjauan acara kita untuk hari ini. So buat kamu, semoga pagi hari ini dan sepanjang hari ini bisa membawa banyak kebahagiaan dan banyak senyum, teman Pro 2. Enjoy aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi!

Sahabat Pro 2 yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, Penyuluh Agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 28 Juli 2026, kita berada dalam Minggu Biasa ke-17. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang boleh kami terima dari kemurahan kasihmu. Kami engkau layakkan untuk menjadi anak-anakmu dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, bantulah kami agar mampu menghidupi sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan, untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro 2 yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah menjadi gandum yang baik di tengah dunia. Teman Pro 2 yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan kepada para muridnya arti perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Seorang penabur menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Namun, pada malam hari, datanglah musuh dan menaburkan benih ilalang di antara gandum. Ketika gandum dan ilalang itu tumbuh bersama, para hamba ingin segera mencabut ilalang tersebut. Tetapi pemilik ladang melarang mereka, karena jika ilalang dicabut, gandum juga mungkin ikut tercabut. Keduanya dibiarkan tumbuh bersama sampai waktu panen tiba. Teman Pro 2 yang terkasih, Yesus menjelaskan bahwa ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah, sedangkan ilalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan ilalang adalah iblis, dan waktu panen menggambarkan akhir zaman, ketika Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Perumpamaan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berjumpa dengan banyak orang. Ada yang berusaha hidup jujur, baik, dan setia kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, menipu, berbohong, atau hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang kita bertanya,
Mengapa Tuhan membiarkan orang jahat hidup dan melakukan kejahatan? Mengapa orang yang baik sering mengalami penderitaan? Injil hari ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasih. Tuhan tidak langsung menghukum manusia karena Ia masih memberikan kesempatan untuk bertobat dan berubah. Teman Pro 2 yang terkasih, seringkali kita ingin agar kesalahan orang lain segera dihukum. Kita mudah melihat kesalahan orang lain dan cepat menghakimi. Kita mengatakan dia orang jahat, dia tidak bisa berubah, atau dia memang seperti itu. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati, sebab hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui isi hati manusia. Bisa jadi seseorang yang hari ini melakukan kesalahan, suatu hari nanti dapat berubah menjadi pribadi yang baik. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak berguna, sebenarnya sedang berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Karena itu, kita tidak boleh mudah menghakimi dan menutup pintu bagi pertobatan seseorang. Injil ini juga mengajak kita untuk melihat diri sendiri. Apakah dalam diri kita ada gandum dan ilalang? Gandum adalah kebaikan yang ada dalam diri kita, yakni kasih, kejujuran, kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, dan kepedulian kita kepada sesama. Sedangkan ilalang dapat berupa iri hati, dendam, kebencian, kesombongan, kemalasan, kebohongan, egoisme, dan dosa-dosa lainnya. Kadang-kadang kita lebih mudah melihat ilalang dalam diri orang daripada melihat ilalang dalam diri kita sendiri. Kita senang mengkritik orang lain, tetapi tidak suka dikritik. Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita, tetapi kita sendiri sulit meminta maaf. Kita ingin dipahami, tetapi belum tentu mau memahami orang lain. Karena itu, sebelum kita menilai orang lain, marilah kita terlebih dahulu memeriksa hati kita sendiri. Tuhan tidak meminta kita menjadi manusia yang sempurna tanpa kesalahan. Tuhan menghendaki agar kita terus bertumbuh dan berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Teman Pro 2 yang terkasih, menjadi gandum yang baik bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa atau kesalahan. Menjadi gandum yang baik berarti kita mau bangkit ketika jatuh. Kita mau mengakui kesalahan, meminta maaf, mengampuni, dan berusaha memperbaiki diri. Kita tidak membiarkan kesalahan menguasai hidup kita. Kita juga harus menyadari bahwa hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Kita akan selalu berhadapan dengan berbagai godaan dan pengaruh yang dapat menjatuhkan kita, yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ada godaan untuk berbohong, membalas kejahatan dengan kejahatan, mengikuti teman dalam hal yang tidak baik, atau mencari kesenangan tanpa memikirkan akibatnya. Semoga, amin. Marilah berdoa. Tuhan, bukalah mata dan telinga kami agar mampu melihat dan mendengar Engkau dalam hidup sehari-hari. Kuduskanlah hati kami agar siap menerima sabdamu. Ajarlah kami untuk setia dan rendah hati supaya hidup kami menjadi tempat tinggalmu yang berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi, edisi Selasa 28 Juli 2026. Alright, teman Pro 2, informasi pertama datang dari... Indonesia membuka kiprah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Kemenangan ini tak lepas dari hat-trick Mikael Becker, teman Pro 2. Indonesia menjamu Kamboja di Stadion Pakansari Bogor, Senin 27 Juli 2026 malam waktu Indonesia Barat pada laga grup A Piala AFF 2026. Ini merupakan pertandingan pertama skuad Garuda. Timnas langsung membuka keunggulan pada menit ke-6 lewat Mikael Becker. Striker jangkung ini menggendakannya pada menit ke-15 dan Sandy Walsh membawa skuad Garuda memimpin 3-0 pada menit ke-24. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nazar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Demikian Info Pro 2, teman Pro 2, untuk kamu. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya melalui rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Perkiraan cuaca. Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Haji teman Pro 2 sampai dengan pukul 11 siang nanti ya teman Pro 2. Dan kali ini Haji mau sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini di Selasa yang cerah ini teman Pro 2, tanggal 28 Juli 2026. Tentunya udah mulai akhir bulan teman Pro 2. Nah, kita bakal mulai dari jam atau pukul 7 sampai dengan siang hari nanti teman-teman Pro 2 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan akan cerah ya dengan suhu berkisar 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius teman Pro 2. Tapi nanti di pukul 14 bakal turun ya dari 30 ke 26 derajat Celcius teman Pro 2. Wow, dengan suhu 69, maksud aja dengan kelembapan 69%, ini menurun ke 63% di pukul 14 teman Pro 2. Kemudian dari siang ke sore harinya teman Pro 2 di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ini juga masih cerah teman Pro 2 dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 65% teman Pro 2. Kemudian dari sore menuju ke malam di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, ini diperkirakan juga masih cerah teman Pro 2 dengan suhu berkisar 24 derajat Celcius dan kelembapan udara 65%. So, sepanjang hari ini bakalan cerah teman Pro 2. Jadi semoga aja cuaca hari ini juga sama kayak hati kamu teman Pro 2, pikiran kamu gitu kan. Semoga banyak hal yang mungkin aja sedang kamu usahakan, atau mungkin buat kamu yang hari ini lagi mau interview nih, udah siap-siap mau interview atau mau ujian teman Pro 2 gitu kan, ujian kehidupan juga boleh gitu. Atau buat kamu juga mungkin hari ini adalah hari pertama kamu untuk bekerja teman Pro 2. Semoga semuanya lancar. Take a deep breath teman Pro 2. Jangan lupa sarapan ya pastinya. Dan semoga hari kamu penuh dengan kebahagiaan ya teman Pro 2, sama kayak sunrise yang masih bisa aja lihat dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang teman Pro 2. Alright, the next song ini biar semangat kamu juga makin membara teman Pro 2 ya kan. Aji bakal muterin satu koleksi wait, ini kita bakal lagu apa nih yang kira-kira akan membakar semangat kamu pagi hari ini teman Pro 2. Kayaknya Hindia bakalan enak ya teman Pro 2 didengerin pagi hari ini. So langsung aja Aji putarkan koleksi dari Hindia teman Pro 2 dengan Everything You Are. So buat kamu, enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin cerah teman Pro 2, makin seru. Alright teman Pro 2, buat kamu mungkin yang baru bangun nih, boleh tuh kita stretching dulu teman Pro 2, biar tubuh kita gak tiba-tiba keseleo kayak Haji tadi malam teman Pro 2, kayak aduh ini tangannya kenapa gitu teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru bangun, jangan lupa bersihin kamar kamu gitu kan teman Pro 2, tempat tidur kamu. Habis itu minum air putih yang cukup teman Pro 2 di pagi hari, ya. Apalagi air hangat itu bagus banget untuk kesehatan kamu gitu teman Pro 2. Nah, kalau tadi teman Pro 2 kita udah dengar informasi dari Indonesia versus Kamboja ya teman Pro 2. Indonesia unggul 5-1 nih. Kali ini masih juga tentang dunia olahraga teman Pro 2, karena di pagi hari itu kita butuh asupan olahraga ya teman Pro 2 pasti ya. Bukan cuman tubuh kita yang harus olahraga, tapi pikiran kita juga. Nah, kali ini ada gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In teman Pro 2 yang resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain atau PSG teman Pro 2. Nah, klub asal Spanyol itu mengonfirmasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031 teman Pro 2. Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli 2026 meski tidak mengungkapkan nilai transfer secara resmi. Sejumlah media Eropa melaporkan kesepakatan itu bernilai antara 35 sampai 40 juta euro teman Pro 2. Dan kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian nih dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Lee juga diproyeksi akan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer teman Pro 2 atau MLS. Wow, jadi Lee ini menggantikan posisinya Griezmann ya teman Pro 2. Wow, ini juga adalah salah satu lini ya teman Pro 2 yang pastinya juga harus benar-benar kuat gitu teman Pro 2. Kita doain aja semoga Atletico Madrid bisa lebih baik lagi gitu kan teman Pro 2. Dan by the way, nanti setelah ini juga Haji mau kasih tahu kamu satu informasi lagi nih teman Pro 2. Kalau tadi soal Atletico Madrid, nanti ya bakalan soal Real Madrid nih teman Pro 2 yang dikabarkan raih kesepakatan rekrut Yan Diomende dari Leipzig teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu One Song by Mario Grey Club featuring sama Talis Ole dengan Kicipung Mama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Di sepeda bikin pagi kamu makin seru. Alright, teman Pro 2, para Madridista, apakah kamu udah siap mendengarkan satu informasi ini, teman Pro 2? Tapi sebelum masuk ke informasinya ya, teman Pro 2, kemarin tuh sempat Haji berharap sekali gitu kan, semoga Olise juga ikut masuk gitu ke Madrid, teman Pro 2. Tapi ternyata sepertinya harapan itu harus dibungkam gitu, teman Pro 2. Karena memang negosiasinya juga enggak berjalan dengan baik, teman Pro 2, dan memang Bayern Munchen ini tidak ingin melepaskan seorang Olise gitu, Michael Olise, teman Pro 2. Sayang sekali, but it's okay, teman Pro 2, ya kan. Nah, kali ini Real Madrid dikabarkan telah mendapatkan tanda tangan winger RB Leipzig Yann Diomande, teman Pro 2. Ini setelah pesaing kuatnya Paris Saint-Germain atau PSG memutuskan untuk mundur dari perburuan pemain asal Pantai Gading tersebut. Wow. Nah, pundit sepak bola dunia Fabrizio Romano ini memastikan ya hal tersebut melalui akun Instagram pribadi ya, dengan bertuliskan "Here we go Madrid" dan Leipzig mencapai dengan fee melebihi 100 juta euro, teman Pro 2, pada Senin 27 Juli 2026, teman Pro 2. Wow, ini lumayan ya, ini besar juga gitu kan, teman Pro 2. Sebenarnya kemarin juga sempat ada informasi gitu kan, teman-teman Pro 2, kalau Bayern Munchen kemarin tuh mintanya 200 juta euro gitu kan untuk menjual Olise, tapi memang mungkin tidak mencapai kesepakatan gitu, teman Pro 2. Nah, Diomande ini menjadi salah satu pemain yang paling diburu ya pada bursa transfer musim panas ini, teman Pro 2. Penampilannya juga bersama Dier Bullen serta performanya pada Piala Dunia 2026 ini membuat nilai jual pemain berusia 19 tahun itu meroket tinggi, teman Pro 2. Nah, sebelumnya Diomande ini sempat dikaitkan dengan raksasa Inggris Liverpool. Namun kubu sang pemain disebut lebih memprioritaskan kepindahan ke PSG apabila meninggalkan klub Bundesliga, teman Pro 2. Wow. Nah, ini situasi juga berubah nih setelah Real Madrid mengambil langkah lebih serius dalam proses negosiasi. Dan padahal sebelumnya Leipzig sempat menolak tawaran awal Le Merengues senilai 90 juta euro, teman Pro 2. Namun kedua klub akhirnya sepakat setelah Diomande menyetujui persyaratan pribadi dengan Madrid. Pemain kelahiran Abidjan Pantai Gading itu dikabarkan segera terbang ke ibu kota Spanyol untuk menjalani tes medis, teman Pro 2. Wow. Gimana perasaan kamu Madrid? Madridista gitu kan, teman Pro 2. But kita bakal lanjut, teman Pro 2, karena it's a long way gitu kan. Di pagi hari ini, teman Pro 2, buat kamu yang udah mulai sarapan, jangan lupa sarapan, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu tipe orang yang gak suka sarapan atau mungkin gak cocok sarapan, boleh nanti jangan telat ya makan siangnya, teman Pro 2. Dan boleh tuh nyemil-nyemil sesuatu gitu kan, teman Pro 2, biar lambung kamu tetap aman, teman Pro 2. And then the next song, teman Pro 2, ini aja mau puterin karena tadi kita ngobrolin soal Madridista, teman Pro 2, soal Real Madrid gitu kan. Aja punya satu koleksi yang kemarin tuh sempat viral karena ada sebuah video AI yang memparodikan Vini Junior dan juga Haaland dengan lagu ini gitu, teman Pro 2. Kamu pasti tahu kan, kayak di dalam mobil lagi nyetir, Vini sama Haaland di samping, Haaland di samping gitu kan, dan diputarin lagu ini. Langsung aja diputarkan. This is A Thousand Miles by Vanessa Carlton.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Aduh, Jeng. Si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya.
2: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
1: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
2: Aduh, Bu. Bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya. Kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
3: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. This one's for you by David Guetta featuring sama Zara Larsson, teman-teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan teman Pro 2, kali ini kita masih di separa choice of the day. So buat kamu, kalau misalnya dikasih pilihan gitu kan, teman Pro 2, hari ini kamu mau kerja apa mau tidur aja gitu, teman-teman Pro 2. Mungkin karena capek juga gitu kan, teman Pro 2. Tapi nggak boleh tapi sonde boleh karena malas ya, teman Pro 2. Biar hari-hari kita makin produktif pastinya, teman Pro 2, dan bisa ngasilin sesuatu yang bermanfaat gitu. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak enak badan, jangan maksain diri untuk ke kantor, teman Pro 2, atau beraktivitas hari ini cukup istirahat aja gitu kan, teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk turut buat surat sakit gitu, biar tempat aktivitas kamu kayak kantor, sekolah, kampus kamu juga bisa tahu gitu kan, teman Pro 2. Dan by the way, the next song, kalau tadi kamu udah dengerin koleksi yang enak banget ya, kayak buat kita juga akhirnya goyang-goyang pagi hari ini. Mungkin kamu yang juga ikut goyang lagi sapu-sapu rumah, beberes rumah, teman Pro 2. Langsung aja teman Pro 2 aja putarkan the next song by Nona dengan Work.

0: terlalu sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes. Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
1: Oh no!
2: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
3: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, what?

Sekedar Teman by Faye, Teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji Teman Pro 2 di Spada. Dan kali ini Teman Pro 2, pastinya ada satu informasi baru buat kamu Teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada Real Madrid, terus juga ada PSG Teman Pro 2, Atletico Madrid, kali ini Teman Pro 2 ada Chelsea yang memburu tanda tangan Danny Welbeck dari Brighton untuk menambah opsi striker. Nah, pelatih Xabi Alonso menginginkan pemain berpengalaman yang bisa memberikan dampak langsung di lini depan Teman Pro 2. Nah, pemain berusia 35 tahun itu mencetak 13 gol dalam 37 pertandingan Liga Premier musim lalu. Itu rekor terbaik dalam karirnya dan kontraknya di Brighton tersisa 11 bulan lagi Teman Pro 2. Welbeck telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin di Brighton dengan 51 gol dalam 201 penampilan sejak bergabung pada 2020. Nah, pengalamannya di Manchester United serta Arsenal dinilai sangat berharga bagi skuad Chelsea. Chelsea saat ini memiliki beberapa striker seperti Joao Pedro, Liam Delap, dan Nicholas Jackson. Namun pelatih Alonso ingin menambah pemain yang lebih siap tempur di laga Premier, Teman Pro 2. Wow, kita tungguin aja nanti follow up-nya seperti apa, Teman Pro 2. So, buat kamu stay tune aja, dan the next song we have Beauty and the Beat by Justin Bieber featuring sama Nicki Minaj. Buat kamu enjoy this one. Kia, kia, kia, kia, kia. Young Money.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Keliling by Farel Hilal featuring sama Farel Hilal Ramadan aja teman Pro 2. Dan masih barengan sama Haji pastinya di Spada teman Pro 2. How you doing? Di jam 7 lewat 52 menit kali ini teman Pro 2, buat kamu jangan sampai telat ya masuk kantor teman Pro 2 kalau misalnya kamu kantornya di jam 8 pagi. Dan buat kamu yang hari ini kuliah pagi atau mungkin konsul teman Pro 2 lagi konsul skripsian kamu, semangat buat kamu, semoga hari ini enggak ada lagi yang namanya revisian gitu kan. Walaupun ada, semoga aja cuman sedikit gitu teman Pro 2. Anyway, kalau tadi kamu udah dengerin One Song by Farel Hilal dengan Keliling, the next song teman Pro 2 aja mau buat kamu feeling a kind of good teman Pro 2 di pagi hari ini gitu kan, sambil goyang-goyang dikit buat kamu yang lagi nyetir tapi tangannya tetap di setir ya teman Pro 2. Langsung aja putarkan, this is Dokter Cinta by Dewi.